0: Disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
1: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
3: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
4: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
3: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
5: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
3: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamentan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
2: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
7: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. di Gedung Serbaguna 2

0: jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
2: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat yang informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengukuhkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Selain pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI berikut ini.
3: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
2: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus. Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
6: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai

0: sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
1: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
0: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
2: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman B.D. Deningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
0: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
3: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
0: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
5: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
6: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
4: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
0: Demikian hubungan kami dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
3: Selamat pagi pendengar, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Poin Pojok Informasi. Bersama saya Idi Pagini, selamat pagi dan semangat pagi.

0: Semangat pagi, saya ditemani pendengar di Poin Bocok Informasi pagi ini, pendengar. Pendengar, setiap tanggal 1 Juni, masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila sebagai salah satu momen penting dalam sejarah bangsa. Namun, pendengar, bagi sebagian orang, peringatan ini mungkin hanya identik dengan tanggal merah dan upaya seremonial semata. Padahal, hari lahir Pancasila memiliki makna yang jauh lebih besar, pendengar. Momentum ini menjadi pengingat tentang bagaimana para pendiri bangsa berusaha mencari dasar negara yang mampu mempersatukan Indonesia yang penuh keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Oleh karena itu, pendengar, hari lahir Pancasila bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga mengingat kembali nilai persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial yang masih relevan hingga sekarang.
1: Selamat pagi, Tina. Pagi-pagi kok melamun?
2: Enggak, takjub aja nih, pekarangan rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
1: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo tanam-tanam juga.
2: Yah, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
1: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, polybag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
2: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya, buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
1: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan.

0: bilangin, sudah diajarin, masih saja deh belum bisa-bisa.
1: Anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
2: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
1: Stop ke

Pendengar masih di Poin Pojok Informasi bersama saya di pagi ini menemani pendengar ya hingga nanti pukul 9. Bicara soal hari lahir Pancasila di tanggal 1 Juni ini ya, sebagai peringatan hari lahir Pancasila dasar negara. Pada saat itu pendengar, sejumlah tokoh menyampaikan gagasan mereka mengenai asas negara. Pada 1 Juni 1945 pendengar, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 dasar negara kita pendengar, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa pendengar. Pendengar, hari lahir Pancasila bukan sekedar peringatan sejarah ya, tetapi juga simbol persatuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi pedoman hidup masyarakat dalam menjaga toleransi, menghargai perbedaan, hingga memperkuat semangat gotong royong. Di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus globalisasi saat ini, pendengar, hari lahir Pancasila juga menjadi pengingat penting agar masyarakat tetap menjaga identitas dan nilai kebangsaan. Pancasila pun dinilai tetap relevan karena mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, persatuan di tengah perbedaan, serta pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
4: Pendengar, di tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila ya. Nah, setiap tahun hari lahir Pancasila diperingati dengan berbagai kegiatan di seluruh Indonesia. Nah, peringatan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga sekolah, kampus, komunitas hingga masyarakat umum ya. Bagaimana cara memperingati hari lahir Pancasila? Yang biasanya kita lakukan yaitu upacara bendera, seminar dan diskusi kebangsaan. Banyak lembaga pendidikan maupun organisasi ya mengadakan seminar, diskusi dan kegiatan edukatif yang membahas sejarah serta penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan modern. Tidak hanya itu, kegiatan sosial dan gotong royong yang menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia juga dihadirkan melalui kegiatan sosial seperti kerja bakti, donor darah, santunan hingga aksi kemanusiaan yang mencerminkan semangat gotong royong dan kampanye nilai toleransi. Di era digital seperti saat ini, pendengar, peringatan hari lahir Pancasila juga ramai dilakukan lewat media sosial ya. Banyak masyarakat membagikan ucapan poster misalnya, membagikan ucapan kemudian membuat poster hingga pesan persatuan untuk mengajak menjaga toleransi dan persatuan bangsa. Ya, pendengar, sampai di sini kami hadirkan program Poin Pojok Informasi di pagi ini, semoga bermanfaat dan tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak atau mendengarkan program siar kami selanjutnya. Saya Edi mohon pamit, selamat pagi, semangat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Sendawar di mana pun berada, sampai di sini saya di mana-mana pendengar di pagi ini. Semoga informasi dan acara yang kami hadirkan bermanfaat. Saya Edi mohon pamit. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Semoga diberi kelancaran dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sendawar. Masih bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan di hari ini pendengar, kita memperingati hari lahir Pancasila, tepat pada 1 Juni 2026. Buat pendengar, jangan lupa kita sebagai masyarakat Indonesia harus berjiwa nasionalisme, harus berjiwa akan bangga menjadi warga negara Indonesia. Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 lewat 59 menit. Tepat pukul 9 kita akan mendengarkan Halo RRI, relay di Pro 1 RRI Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dengan total 104 pertandingan yang digelar di 16 kota dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Yang paling ikonik, Stadion legendaris Estadio Azteca di Meksiko bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang menggelar Piala Dunia di 3 edisi berbeda, yaitu di tahun 1970, 1986, dan 2026. Bahkan faktanya, Meksiko juga jadi negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Mereka terpilih karena infrastrukturnya udah siap, stadion memadai, dan dianggap paling efisien tanpa perlu banyak pembangunan baru. Ditambah lagi, kawasan ini punya basis fans sepak bola yang sangat besar. Jadi, ini bakal jadi Piala Dunia terbesar sekali.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Halo Kaltim.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Bung Jun dan juga Bung Serdi, dan ada Bung Kamal dan juga Bung Ilham yang menemani Anda di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo Kaltim. Untuk edisi Senin tanggal 1 Juni 2026, kami hadirkan untuk Anda dengan tema Semangat Inklusivitas Lewat Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dan kita ketahui bersama pendengar, Piala Dunia yang terakhir diselenggarakan pada tahun 2026, yakni di Qatar, dengan Argentina keluar sebagai juara setelah mengalahkan Prancis di babak final. Dan untuk di tahun 2026 ini pendengar, akan diselenggarakan pada bulan Juni hingga Juli 2026 dengan tiga negara kawasan Amerika Utara, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Seperti apa nantinya pendengar, di studio juga sudah hadir dua narasumber kami di saat ini. Kami sapa dulu, ada Ibu Kepala LPP RRI Samarinda, Ibu Siti Sarasulan SSN MSN. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu.
2: Selamat pagi Mbak Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat pendengar dan semuanya ya, yang mengikuti selalu senantiasa untuk RRI Samarinda.
1: Oke, beliau ini selain Kepala RRI Samarinda juga pendengar ya, perlu kami sampaikan juga bahwa di RRI ini nanti ya Bu ya, akan ya, kita siarkan ya yang namanya Piala Dunia, betul ya Bu ya?
2: Insya Allah.
1: Bersama ya, dengan TVRI.
2: Iya, ya. TVRI, RRI, dan mungkin satu lagi Antara ya.
1: Antara. Baik. Dan di sebelah Ibu Wulan, saya manggil Ibu Wulan aja ya Bu. Ya, di sebelah Ibu Wulan ada Mas Harino Jeffriansah SS, Ketua DPD Pertuni Kaltim. Selamat pagi.

0: ataupun di nomor telepon 736566743495. Saya ke Ibu Kersa dulu. Ya, ini baik. Seperti apa persiapan dari RRI sendiri dalam menyiarkan secara langsung nanti Piala Dunia 2026 ini, Ibu? Silakan.
1: Iya. Yang pasti Bu Wulan percayalah teman-teman sudah tim ya ini. Kan kita sudah ada kepanitiaan ini. Ya. Kepanitiaan untuk mensukseskan Piala Dunia tahun 2026. Ini mungkin yang kesekian kalinya kan ya, kita benar. Untuk RRI ini selalu tidak ketinggalan. Baik itu untuk dengar bareng maupun nobar. Kita pernah nobar juga kan?
0: Iya benar.
1: Nah, itu alhamdulillah sukses ya. Alhamdulillah sukses, mendapatkan apresiasi dari pemerintah yang pasti ya, karena kita memang RRI TVRI itu memang kakak adik ya. Jadi yang mempunyai tugas dan PR untuk mensukseskan Piala Dunia ini. Yang pasti saya percaya pada teman-teman kepanitiaan RRI. Dari awal, dari pra, kita sudah berbulan-bulan mempersiapkan. Dan ini tinggal istilahnya, tinggal punya gawenya sebentar lagi nih. Di bulan Juni juga kan
0: ya, insya Allah
1: mulai 11 Juni sampai dengan 19 Juli ya. Ini Mas Rino. Jadi luar biasa nih, tadi gak tahu nanti kita akan apa ya. Tapi ini kan tidak cuma malam ya.
0: Betul.
1: Nanti mungkin ada jadwalnya itu pagi, ada siang, ada malam. Nah itu mungkin yang kita nanti ke teman-teman saudara-saudara kita penyandang disabilitas sensorik netra ini, kita informasikan jadwal-jadwal ini untuk bisa mereka dengarkan. Mereka dengarkan di siaran RRI Samarinda.
0: Apakah ada nobar juga di RRI, Bu?
1: Kalau nobar itu kan mungkin kita kolaborasi dengan TVRI ya. Insya Allah nanti akan kita kabarkan kalau itu juga ada nobar kan, karena di sini juga ada UMKM ya. Misalkan nanti ada nobar kan, nanti untuk masyarakat umum juga bisa di halaman RRI lah kita sambil angkringan seperti itu kan. Jadi kan ada bisa didengarkan, ada bisa kita kolaborasi dengan TVRI. Itu PR kita untuk mensukseskan Piala Dunia di 2026 ini.
0: Oke, baik. Saya ke Mas Rino. Ini persiapan dari Pertuni sendiri seperti apa ini, Mas Rino?
2: Untuk persiapan Pertuni sih, untuk karena ini kan baru pertama kali sebenarnya ya untuk kami untuk apa bahkan sebagai bekerja sama apa dengan bersama RRI ini ya. Untuk menggunakan nobar ini mungkin nanti kita akan juga akan apa akan sampaikan juga ke teman-teman cabang kami juga untuk ayo nih kita nobar nih. Nah, untuk Piala Dunia nih siapa nanti akan jadi yang masuk ke finalnya nanti kan. Dua negara nanti.
0: Oke. Iya. Ini tentunya kan RRI tidak hanya di audio ya, tapi juga di video. Nah ini seberapa penting akses informasi dan hiburan berbasis audio terutama untuk Piala Dunia ini bagi Pertuni sendiri?
2: Sebenarnya kalau saya pribadi ya, karena kan saya sudah pernah mendengarkan juga ketika RRI itu waktu masih saya masih zaman saya masih sekolah nih ya.
1: Tahun berapa itu?
2: Waktu saya masih sekolah itu 2018. Oh, tidak. 2010-an lah.
0: 2010.
2: Waktu masih klubnya itu Persisam. Nah, waktu itu ada beberapa pertandingan kan kalau di kandang Persisam main, nah itu RRI akan siarkan tuh. Nah itu saya suka nonton, suka dengerin di RRI ekspresi penyiar ketika nyampain jalannya pertandingan, wah tuh deg-degan mana kan, kalau apalagi kalau udah ke kotak penalti, wah nih gol nggak ya, nyata nggak, ada juga itu kan, ada juga itu bolanya luar itu.
0: Oke, baik. Sepertinya sudah ada penelpon kita. Kita coba dulu angkat telepon dari Pak Ridwan di Pasir ya. Kita coba dulu angkat. Halo, selamat pagi Pak Ridwan.
3: Selamat pagi, salam sehat Mbak Deni Kartitasari, Mas Rino luar biasa lah. Mas Rino ini. Mbak, ibu siapa Mbak ini?
0: Ibu Siti Saraswulan, dipanggil Ibu Wulan. Ibu Kepsa, ya benar.
1: Oh, Ibu Wulan, Pak.
3: Salam kenal Bu Wulan.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Ridwan. Pak Ridwan juga saya simak terus ini aktif di program ke-1. Terima kasih.

0: Pak?
1: Iya, cuman Bu, saya agak kecewa ini kata Pak Marwan kanditnya, ini kebakar di sini.
0: Yang di pasir ya Pak?
1: Iya.
0: Baik.
1: Ya kan tidak semua teman-teman yang disabilitas netra ini, Mas Rino ya, yang pandai dengan AI ini gitu kan?
0: Iya.
1: Yang punya gawai juga, yang bisa ngedownload RRI digital ya. Saya aja belajarnya sejak tahun 2000 berapa sih ya, baru saya mengenal dengan gawai.
2: Mohon tunggu, please hold. Mohon tunggu, please hold.
3: Halo, Pak Ridwan. Ya, sepertinya suara putus, Pak Ridwan ya? Terputus ya. Iya, baik. Kita coba ke, ya, nih ada Pak Arman dari Luajanan dulu. Kita coba angkat telepon. Pak Arman, selamat pagi Pak Arman.
4: Selamat pagi Bu Dini.
3: Iya, selamat pagi.
4: Buat ibu-ibu narasumber.
3: Iya, ada bapaknya loh Pak.
4: Iya, selamat pagi buat bapaknya. Salam sehat, salam, ya, salam kompak aja lah.
3: Iya.
4: Mungkin saya akan melanjutkan kayaknya nih dari Pak Ridwan ini. Untuk diketahui siaran RRI ini bukan hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan, tapi masyarakat di pelosok pedesaan, di kabupaten, di kota, di kampung-kampung, orang-orang yang kerja di pertanian, di perkebunan, di apa, di perikanan, itu sering tuh kudengar setel RRI. Nah, alangkah baiknya kalau siaran RRI ini lebih mantap lagi siarannya diterima di kampung-kampung. Jangan pakai internet. Kalau internet kan luar pulau tuh. Nah, mungkin di kampung-kampung itu juga jaringan internet kan susah juga. Towernya jauh-jauh, kebanyakan kadang sebalok, dua balok. Terutama saya sering ke daerah hulu-hulu. Nah, kalau bisa RRI-nya dibenahilah infrastruktur pemancarnya untuk wilayah-wilayah dari saudara kita yang di pelosok-pelosok itu. Seperti itu Bu Dini.
3: Oke, baik Pak.
4: Yang terakhir nih Bu Dini, YouTube kalau bisa, ini mungkin disiarkan secara online juga ya di YouTube-nya ya Bu.
3: Iya, live Pak, iya.
4: Nah, ini yang mantap ini. Oke deh, itu aja pertanyaannya.
3: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada penelpon kita lagi, kita coba angkat telepon. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
3: Ya, dengan Bapak siapa di mana? Ya, Pak Mamat, silakan Pak ya. Mamat.
5: Baik, Ibu siapa narasumbernya?
3: Ibu Ulan.
5: Ibu Ulan.
3: Ya.
5: Itu dari RRI Samarinda ya.
3: Iya, benar sekali Pak.
5: Ya, baik, kami yang pertama memberikan apresiasi untuk nanti disiarkannya secara langsung oleh RRI ya untuk Piala Dunia ini nanti kemudian bisa berjalan dengan baik, sukses dan lancar. Ya. Nah, kami juga ingin nantinya memberikan masukan juga, ya, dan artinya ini bisa menjadi catatan juga bagi RRI terkait dengan apakah nanti di RRI ada program untuk nobar atau mendengarkan. Nah, ini juga menjadi penting. Terus agendanya nanti di mana saja, kalau bisa titik-titiknya juga bukan hanya di masyarakat, tapi juga mungkin di dunia kampus, misalkan tuh anak-anak kita masih suka nongkrong-nongkrong tuh di kafe. Nah, di situ juga mungkin ada pesan-pesan moral yang disampaikan sebelum nonton bareng atau mendengarkan bareng, ada pesan-pesan moral yang disampaikan. Apalagi hari ini kan kita merayakan hari lahirnya
3: Pancasila. Iya.
5: Nah, jadi pesan-pesan moral itu penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita, generasi kita, supaya mereka tidak hanya menikmati menonton, tetapi juga ada pesan-pesan yang kita sampaikan bahwa pentingnya rasa nasionalisme, patriotisme untuk kita sebagai generasi Indonesia ini. Itu mungkin sebagai masukan, kemudian bisa untuk kita sukseskan untuk RRI nanti melaksanakan mendengarkan atau nonton bareng sepak bola 2026.
3: Baik.
5: Selamat dan sukses untuk RRI.
3: Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tanggapi ya Bu ya, ada dua penelpon kita. Pak Ridwan dulu ya. Iya, Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan.
6: Iya, mohon maaf tadi memang sinyal di tempat saya terputus tadi ini. Semoga ini nyambungnya sinyalnya kuat lagi. Ya, saya nyambung lagi Bu Kenta, Mas Rino. Tadi tidak semua kita yang bisa kan dengan keterbatasan hal-hal itu. Nah, ini juga sangat penting. Kalau kita mendengar RRI ini, saya kembali ke zaman saya yang lahir 68. sebelum ada AI ini, kita selalu mendengarkan gitu kan yang belum ada visual, itu sesuatu yang unik dan sesuatu yang beda ketika melihat kita TPRI waktu itu, relai-relai seperti ini. Nah, menurut saya beda kalau kita melihat visual ketika saya masih bisa melihat kan. Nah, itu yang pertama. Jadi apa ya, kalau untuk seperti saya zaman sekarang, Mas Rino gitu kan, itu ada rasa kesalnya, senangnya gitu kan. Apalagi kalau komentatornya yang enak gitu kan, lalu didabing-dabing dengan apa komen-komen yang lain. Nah, jadi RRI itu menurut saya yang memberikan redaksi, aspirasi, ya kan, dialog interaktif dan opini-opini, itu kata Radio 5 itu sudah mencapai gitu dari yang saya sampaikan itu. Tapi yang terpenting di sini itu saya katakan tadi, Bu Wulan dan Mas Rino kan tidak semua teman-teman itu. Nah, kalau bisa juga KSR itu kasih dong, seperti kami kan sekarang nggak bisa menerima relay itu gitu kan. Nah, tidak semua juga teman yang punya digital gitu kan. Nah, saya nyambung ke olahraganya ya, kemarin Borneo kita, karena saya sering dengar di sini kan, juara kedua tuh, kalah kita dengan Boboto Bandung gitu. Itu suatu luar biasa kan kemarin itu kan. Kalimantan ini terhitung juga dengan sepak bolanya. Kita tahu sepak bola itu menyatukan dunia, menyatukan negara gitu kan. Nah, jadi banyak edukasi tentang sepak bola ini juga. Tapi sudah saya kecewa kemarin, di mana itu, di Perancis kan, di mana itu demo bola ini kan sering juga membuat ricu dan lain sebagainya. Jangan sampai anak muda itu mengambil inspirasi seperti itu gitu loh. Padahal kan sepak bola itu ya satu gawang itu, tim, squadnya gitu kan, fighting spiritnya, banyak hal yang kita dapatkan dari olahraga ini gitu loh. Jadi saya sendiri sebagai tunanetra, kalau menganalisa itu, walaupun saya bukan pemain sepak bola ya, saya sukanya pingpong, karate dan renang gitu kan, catur gitu kan. Nah, tapi semua olahraga cabur-cabur itu kan ada yang berbeda dari sebuah cabang itu. Intinya adalah fighting spirit, menyatukan kita, membuat kita sehat gitu kan, sehat berpikir. Nah, harusnya ini juga edukasi gitu, komentator-komentator gitu kan. Mas Rino ya, maaf ya, jadi saya jadi pengamat nih jadinya. Kenapa saya sangat-sangat apresiasi pagi hari ini, itulah yang perlu kita edukasi, literasi, dan lain sebagainya itu gitu loh. Nah, karena kalau kita banyak mendengar, jadi nggak seperti air kosong itu kita isi, kita minum lagi, kita sehat, air putih gitu kan, kalau kosong aja gitu kan. Nah, ini sangat penting gitu loh. Apalagi tiap tahun dari tanggal 9 sampai tanggal 19. Nah, teman-teman nobar juga di situ, UMKM-nya kan, kalau di RRI kan UMKM pasti ada lah di situ kan. Nah, itu banyak ya, jadi kita ketemu teman baru, cerita gitu. Tapi jangan judi ya, jangan taruh-taruhan gitu kan. Biasanya kan identik tuh Mbak Demi, Bu Gersa, Mas Rino kan, ya udah taruhannya berapa nih, walaupun gak pakai uang gitu kan. Saya juga pernah begitu dulu, kamu dua berapa gitu kan. Ya tapi untuknya ya untuk minuman kopi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi banyak hal ya yang kita dapatkan di situ gitu. Tapi substansi yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang terpenting, kita fighting spirit kita tentang olahraga itu jangan sampai lah. Dunia juga seperti kemarin yang saya katakan tadi malam tuh, kecewa tuh selalu ada kerusuhan gitu kan, baik di Indonesia, di luar negeri. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi juga. Kalau teman-teman nonton, misalnya ada tetangga juga jangan ribut gitu kan, itu juga mengganggu gitu kan.
3: Oke, baik Pak.
6: Mungkin itu ya, salam olahraga, jaya, Ibu Petsa, RRI, Mas Rino, Mbak Deni, terima kasih. Pagi hari ini salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Bu, silahkan Ibu.
0: Iya, baik Mbak Deni, mungkin ini kita sama-sama antusias, semangat nih.
3: Semakin semangat ya, Bu.
0: Pak Rino, ya karena narasumbernya Pak Rino, Pak Rino kan, ya. Ketua DPD Bertuni Provinsi Kalimantan Timur yang luar biasa ya. Jadi ini yang hadir di sini tidak cuma Pak Rino, tapi ada pengurus ya, dari pengurus Pertuni juga luar biasa. Terima kasih Pak Rino. Sering-sering datang ke RRI ya. Atau kami yang juga silaturahmi ke sana tentunya Mbak Deni. Tadi ada Pak Ridwan tuh, Pak Ridwan ya.
3: dari Paser.
0: Dari Paser. Jadi mungkin terima kasih masukannya untuk kita pemancar relay, mungkin diperbanyak lagi di tahun-tahun berikutnya ya. Doa kita bersama. Nah, untuk mungkin untuk kemampuan kami baru mungkin di wilayah Paser ya, baru beberapa yang mungkin dimaksimalkan. Nah, tadi kalau kita memang untuk saat ini di Halo Kaltim ini informasi ini mungkin khusus ya, kita khususkan juga untuk saudara-saudara kita kaum disabilitas sensorik netra ya Pak Rino ya. Jadi ini informasi bahwa RRI Samarinda, tidak cuma RRI tapi RRI nasional ya, RRI se-Indonesia ini memfasilitasi kepada saudara-saudara kita disabilitas sensorik netra itu untuk bisa mendengarkan melalui siaran langsung RRI se-Indonesia. Kalau dalam hal ini di Samarinda, pasti di wilayah Kalimantan Timur ini kita bisa mendengarkan melalui siaran program 1 atau program 2 juga nanti ya, di RRI Samarinda. Nah, kalau nanti mungkin terkait visual, kita kan memang kolaborasi dengan TVRI. Ya, jadi untuk informasi tadi pertanyaan juga Pak siapa tadi yang dari
3: ya, ada kedua? Pak Arman dari
0: Pak Arman. Nah, ya. Jadi untuk Pak Arman, kalau di tahun ini memang lisensi untuk RRI ini untuk dengar bareng. Tidak nobar.
3: Ya.
0: Kalau nobar itu TVRI. Ya, nonton bareng. Nonton bareng itu. Beda dengan tahun 2018 RRI juga ada fasilitas untuk nobar ya. Itu luar biasa. Tahun 2018 mungkin Pak Rino sedang di mana itu kah?
7: Saya lagi di Bandung itu. Lagi skripsi
0: malah. Itu luar biasa. Jadi saat 2018 itu Mbak Deni, Bu Ulan masih dinas di RRI Semarang. Saat itu sebagai ketua panitia. Ketua panitia nobar ya. Dulu nobar ya.
3: Nobar.
0: Nah, nobar ini kita peruntukkan memang tidak cuma masyarakat umum ya, tapi juga kepada saudara-saudara kita disabilitas sensorik netra. Kita datangkan itu ya. Kita datangkan teman-teman sensorik netra ini. Oh, kalau saat di Semarang tuh Masya Allah banyak sekali. Ada berpuluh ya, hampir seratusan itu setiap entah itu malam, entah sore itu
3: ada aja
0: mereka
3: ya,
0: ya naik itu. Kadang kan memang kita kerjasama dengan salah satu transportasi online gitu kan. Nah, itu berbondong-bondong itu, jadi sangat solid itu datang ke RRI. Nah, kalau saat ini di tahun 2026 ini terkait dengan efisiensi dan mungkin juga biar efektif, itu kita mendapatkan lisensinya untuk dengar bareng, baik itu untuk masyarakat umum maupun disabilitas sensorik netra. Nah, ini khususan ya untuk ini ya Mas Rino ya. Jadi memang mudah-mudahan melalui Pertuni ini sosialisasi kita bisa tersampaikan kepada saudara-saudara kita disabilitas sensorik netra. Itu yang sangat kita harapkan dan pesan dari kantor pusat terkait ini. Gitu Mbak Deni. Nah, nanti mungkin untuk nobar kita bisa informasikan melalui RRI juga, karena kita juga kolaborasi nih dengan TVRI kan. Nah, kemarin Bu Ulan juga sudah publikasi ya, RRI dan TVRI itu memang saudara kakak adik ya. Jadi kita akan informasikan. Jadi kita informasikan. Itu Mbak Deni.
3: Oke. Saya ke Mas Rino. Tanggapan Mas Rino seperti apa ini?
7: Tanggapannya mana nih?
3: Nih, dari 3 penelpon kita tadinya.
7: Yang mana dulu nih?
3: Ada Pak Ridwan nih. Terkait dengan hadirnya ya, hadirnya radio ya. Hadirnya radio karena dia juga sangat menginginkan informasi-informasi terutama apalagi Piala Dunia ini ya.
0: Jadi pelosok mungkin di pelosok gitu, teman-teman gitu, ya. Yang desa apa namanya untuk teman-teman Pertuni ini kadang kan tidak cuma di kota saja ya Mas. Mas Rino ya. Ada kemarin kita juga datang ke Pertuni kota itu juga kita agak jauh juga tempatnya kan itu di
7: seberang ya,
0: seberang. Nah itu seperti itu. Nah nanti mungkin fasilitas itu, Mas Rino, apakah seperti apa? Apakah benar yang disampaikan beliau
3: tadi?
7: Ya mungkin untuk era sekarang ya, mungkin karena memang teknologi itu memang pesat ya. Memang sih masalah faktor apa, lokasi juga kadang-kadang juga mempengaruhi ya untuk masalah. Tapi kan saya percaya sih RRI nanti juga akan bisa, yang tadi disampaikan oleh Bulan selaku apa, akan tetap berusaha untuk meluaskan jangkauan relay-nya ya. Nah itu saya yakin juga beliau Pak Ridwan Nur, saya juga udah kenal juga dengan beliau kan, udah kenal lama juga. Jadi saya yakin juga untuk RR sendiri untuk mengadakan apa dengar bareng ini, saya rasa itu nggak akan ada kendala yang sangat-sangat berarti banget bagi saya. Jadi saya yakin ini akan bisa sukses. Karena saya udah mendengarkan RRI dari dulu, dari zaman saya masih sekolah. Kalau RRI akan apa melakukan siap

0: Iya, baik. Kita sebelum kita angkat telepon dari pendengar kita dengarkan dulu laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, untuk saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bung Rizky, yang mana pendengar beliau sudah berada di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur untuk memberikan informasi terkait berjalannya upacara Hari Lahir Pancasila. Selamat pagi, Bung Rizky.
2: Pagi, Mbak Deni Karikasari, Lasamu, dan Junaidi, studio.
0: Iya, baik. Ini seperti apa pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila di yang dilaksanakan di kantor Gubernur Kalimantan Timur? Silakan, Bung Rizky.
2: Baik, saudara pendengar, dan juga Deni dan juga Ahmad Junaidi, studio. Saat ini saya berada di halaman kantor Gubernur, tepatnya di lobi ya tepatnya. Baru saja dilaksanakan seremoni Harlah Lahir Pancasila ya, tahun 2006 yang dilaksanakan oleh di leading sektor ya, oleh Bangpol Kalimantan Timur. Dan baru saja sudah usai ya, yang juga dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, yang dia juga menitipkan pesan kepada generasi muda di Kalimantan Timur bahwasanya untuk mengaktifkan kembali peringatan-peringatan seperti ini dan mengajak generasi muda menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekadar simbol maupun hafalan semata, dan juga harapannya juga dari Kesebangpol menanamkan ide-ide ideologi Pancasila yang juga harmoni. Dan juga pada kesempatan tersebut, Seno Aji juga menekankan pentingnya peringatan hari ini, namun momentum refleksi ya tentunya memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam jiwa seluruh rakyat Indonesia. Bahkan tema yang diangkatnya juga relevan, yakni Pancasila pemersatu bangsa dengan fondasi perdamaian dunia ya, ya yang dinilai menjadi penegasan bahwa Pancasila tidak hanya relevan jaga persatuan Indonesia, tapi juga menjadi jawaban dalam pembangunan perdamaian di Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin kita sedikit wawancara salah satu peserta ya.
0: Yeah.
2: Oh, nampak dia agak ragu, agak menjauh, mohon maaf, karena kaitannya juga keberagaman Pancasila ini sendiri yang diinginkan Indonesia, bahkan dari ribuan pulau yang ada di Indonesia tentunya untuk menyatukan bangsa dalam satu ikatan kebangsaan yang kokoh dalam ideologi Pancasila. Dan dalam pidatonya yang diutarakan oleh Wakil Gubernur bahwasanya kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia mulai dari keterlibatan pasukan perdamaian, bahkan dari PBB dan mediasi konflik regional terus digaungkan dari penyintahan ya dari Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahkan dalam kesempatan tersebut generasi muda juga mendapatkan perhatian khusus pemerintah menginginkan agar kemajuan ekonomi dan teknologi tidak membuat hidup masyarakat tindakan nyata ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Kalimantan Timur. Kita bersama dengan salah satu kami ingin wawancara, namun nampaknya malu-malu ya narasumber kami ini yang kami kaitkan dengan Mas Edan, ini dari Paskib dari SMA berapa?
3: Dari SMA Negeri 3 Samarinda.
2: SMA 3 di Juanda.
3: Ya,
2: oh, selesai lulus. Ya, kalau dari Mas Haidar sendiri, dari benak Mas Haidar, Pancasila itu apa Mas Haidar? Kalau untuk generasi mudanya?
3: Jadi kita sebagai anak muda harus bisa meneruskan sifat-sifat nilai Pancasila, karena kan sekarang banyak ya karena zaman sekarang tuh yang mulai memendam peraturan. Contohnya kasus sekarang itu kalau di sekolah kan seperti bullying ya.
2: Oh,
3: dari sekolah-sekolah lain kalau mendengar berita kan ada yang ketahuan merokok.
2: Itu harapannya ya, penerapan Pancasila di sekolah-sekolah untuk sekolah bullying gitu. Makasih Mas Haidar ya.
3: Iya, siap.
2: Ya, itulah dari tanggapan kacamata dari seorang Haidar ya, suatu siswa dari SMA Negeri 3 Samarinda ya. Dan halaman ini dari kami pandangkan dari banyak jajaran Forkopimda juga turut hadir di upacara Hari Pelahiran Pancasila tentunya, yang harapannya juga upacara Pelahiran Pancasila 2020 ini dan juga hikmat, dan selama Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila bakal senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di Republik tercinta kita ini. Langsung dari lobi ya kantor gubernur di Jalan Gajah Mada Samarinda, Rizky Mulyata Al-Fayad, kembali ke Deni Kartikasari Wasamu di studio.
0: Baik, terima kasih Bung Rizky Al-Fayad yang ada di lapangan saat ini.

0: ini. Terima kasih informasinya, selamat bertugas. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita akan kembali bersama dengan kami dalam acara Halo Kaltim.
1: Laporan terkini.

0: Assalamualaikum untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, pukul 9:40 di saat ini pendengar masih dalam acara Halo Kaltim, dan kita masih saja mengangkat topik pendengar semangat inklusivitas lewat dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Beberapa penelpon kita tadi, Bu Wulan dan juga Mas Rino, ini mereka sangat antusias ya dalam menyambut ya, iya. RRI menyiarkan nanti
1: 10 hari lagi.
0: Iya, benar sekali. Piala Dunia ini. Oke, sepertinya sudah ada penelpon kita dari Kutai Barat, yes. Ada Pak Hanye. Selamat pagi, Pak Hanye.
2: Iya. Hari ini sebenarnya kami ini lagi menunggu kedatangan Pak Wakil Presiden, yeah. Yang konon katanya mau ke Kampung Muara Beloan, Kecamatan Muara Pahu untuk meninjau banjir, yeah. Karena beliau sempat mengutus dari Badan Penanggulan Bencana Nasional, mm-hmm. dengan tim utusan
0: Presiden.
2: Berapa orang? Utusan Wakil Presiden, yeah. Nah, Wakil Presiden, tapi ternyata banjirnya sudah surut. Nah, sudah tidak lagi banjir. Akhirnya Pak Wakil Presiden tidak jadi. Luar biasa pemberitaannya. Bu Kepsta, tadi tentang relay. Nah, relay ini Bu Kepsta, relay RRI Pro 1 Samarinda yang di Sendawar ini sudah berapa kali kita suarakan. Dari yang tahan menyuarakan bosan Bu Kepsta, Bu Ulan. Nah, sudah berapa kali ganti Kepsta di Samarinda. Tetap juga tidak diperbaiki. Puh. Saya bilang bagaimana ini, itu katanya alatnya rusak, kalau alat rusak dikasih tahu ke orang pusat sana kan, itu kalau memang ini kan karena biar ada dua pilihan kan, itu Bu Kepsta. Nah, termasuk juga RRI Sendawar ini ditunggu-tunggu nih oleh masyarakat pendengar kita di kampung-kampung di pelosok pedalaman itu, okay. Nah, terus saya juga berharap RRI juga mengadakan nonton bareng Bu Kepsta, yeah. Nah, misalnya di Kabupaten Mahakam Ulu kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu bikin di alun-alunnya itu nonton bareng. Nah, bikin ada UMKM, terus di Sendawar juga begitu. Bahkan Bu Kepsta kalau bisa kasih tahu dengan Pak Basuki, Kepala Otorita IKN, nonton bareng di IKN kan, bah, yeah. Saya yakin pasti rame, artinya RRI untuk orang banyak kan, untuk Indonesia kan, TVRI juga, itu harapan kami Ibu Kepsta. Ya, tapi ya kami juga berharap mudah-mudahan jaringan juga bagus. Kadang-kadang jaringan ini Bu Kepsta, aduh, seperti orang juga kalau di daerah Mahulu itu katanya seperti orang makan obat, ya satu hari tiga kali, nanti timbul tenggelam, itu harapan kami, mudah-mudahan lah jaringan itu bisa diperbaiki. Pokoknya Bu Kepsta, kami berharap nonton bareng itu juga bukan hanya nonton saja, tapi sukses juga ekonomi kerakyatan. Nah, ini kan luar biasa RRI. Nah, terus yang terakhir kami berharap juga teman-teman di RRI Sendawar semangat dalam menyuarakan tentang informasi-informasi di Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu, ya. Jangan kalah dengan TVRI. Nah, artinya kita ini, karena menurut kami masyarakat yang bodoh ini, RRI itu adalah mata, telinga, lidahnya masyarakat di daerah pedalaman. Itu aja yang kami harap, karena kalau RRI kan tidak ada dusta. Nah, jangan kalah lah dengan konten-konten kreator yang lain. Terima kasih, tetap semangat Bu Ulan. Selamat pagi.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Hanye dari Kutai Barat. Ada Pak Suwandi dari Samarinda. Selamat pagi Pak Suwandi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pagi ini aku mendengarkan berita dari RRI itu Sragen, Solo, Semarang. Tiap hari tidak ada berita tanpa Solo, tanpa Sragen. Itu mulai zaman Jokowi itu sudah tuh berita Solo tuh terus-terusan ada, apa aja beritanya, yeah. Yang kumaksud Kaltim itu buatlah berita Kaltim nasional begitu, seperti masalah banjir, masalah apa-apa itu kan, buatlah berita, bisa masuklah bagaimana caranya. Ini enggak, Solo tuh terpari ku dengar. Puyuh juga aku dengar Solo tuh kayaknya aja yang penuh negara ini. tahu kayak bulan uyuh tuh. Uyuh tuh bukan kencing gue, bukan.
1: Di Solo ada apa aja? Soalnya
3: bahasa Jawa uyuh tuh kencing, bukan. Jadi ingin gue sampaikan di sini, tolong juga ini mumpung ada Bu Wulan ya, selama ini pernahkah kita membicarakan bantuan untuk para disabel ini, pernahkah bantuan-bantuan dari pemerintah, apa yang dibantukan kepada mereka supaya mereka bisa mandiri gitu ya? Ya seperti maaf yang tunanetra, saya minta maaf. Kalau Om Ridwan aku tahu dia pegawai negeri, aku tahu itu hebat itu orang itu, biarnya tunanetra tapi pegawai negeri. Misalnya bantuan untuk alat pijat anak masas, maaf lah karena bukan kamu orang itu lah itu. Dan kita semua akan sampai kepada disabel, kita sampai. Sekarang kita masih sehat, nanti kita akan sampai ke situ perlu bantuan. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Pro 1 ya, yang akan menyiarkan tentang Piala Dunia ini. Memang saya pertanyakan waktu itu ketika TVRI ada, ini seharusnya Ibu Kepsa ada di sini nih, kamu ada enggak siaran langsungnya dari Pro 1? Kalau mengharapkan Pro 3 aja, gue imut-imut gue suaranya tuh, imut free Pro 3 itu. Nah jadi kemudian mudah-mudahan itu nanti relaynya Pro 2 dan Pro 1 kata Ibu tadi itu kan. Yeah. Mudah-mudahan itu kualitasnya. Komentator-komentator dari Pro 3 itu luar biasa tuh. Edwin, Gimantara, apa segala itu ada 3 orang yang saya kagumi itu komentatornya. Nah cuma untuk Samarinda jika pandangan langsung dalam berita apapun, siaran apapun Samarinda, mohon Bu, ini koreksi saya. Koreksi saya, tanggal setiap bulan Agustus itu RR itu selalu menyiarkan langsung pengibaran bendera. Ketika bendera berkibar, jangan berbicara itu komentator. Dia selalu berbicara, inilah, itulah, inilah. Kita nggak bisa mencermati, nikmati bagaimana bendera itu naik dan sebagainya. Minta tolong itu. Dan ini sudah bertahun-tahun terjadi seperti ini. Jangan lagi seperti itu. Maaf, nggak bagus. Itu. Mau saya katakan, itu tidak bagus. Ya. Nah, jadi itu. Terima kasih Ibu ya untuk siaran langsungnya. Mudah-mudahan kita bisa menikmatinya dengan baik. Karena siaran langsung RN Pro 1 ini, kita bisa mendengarkan sambil tidur-tiduran Bu, taruh headset di kuping. Nah itu kalau nonton TV kan kita harus duduk pukulin ajar banyak ya. Itu kan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Bambang dari Palaran. Selamat pagi Pak Bambang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
4: Semangat pagi.
0: Semangat pagi.
4: Semangat. Salam Bu Wulan.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.
4: Pak
1: Bambang.
4: Jadi gini, sebetulnya kalau mau bicara ini panjang Bu, tapi enggak singkat aja. Karena kita berbicara bola hari ini, saya apa yang dikatakan siapa tadi? Yang dari Anu?
0: Ada Pertuni, iya.
4: Ya, itu kebetulan mungkin termasuk adik saya mungkin ya, yeah. Karena saya juga termasuk Manula, ya kan? Tapi mulai dulu tuh memang satu-satunya yang kita dengar itu adalah RRI. Malah mohon maaf Bulan, saya dulu adalah memang penggemar bola. Kebetulan ada Pak Andik dulu yang reporter bola, Pak Iwan Gemuk dulu, sama Pak Rudi Mulyadi ikut saya di tribun. Jadi mungkin yang Mas tadi mungkin sama kita penikmat yang lama. Nah, saya mengharapkan mudah-mudahanlah penyiar-penyiar yang ini masukkan aja Bu. Sekarang itu lebih diolah kata lagi. Kalau di visual itu kan jelas. Kalau di TK jatuh dan sebagainya, terbantikan dan sebagainya. Kalau di radio ini ibaratnya gaya sandiwara itu ya Bu.
0: Oke, baik Pak.
4: Mungkin itu masukan aja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang dari Palaran ya. Ada 3 penelpon kita. Pak Hanya dari Kutai Barat, Ibu. Yang juga tadi mengomentari ya terkait dengan siaran kita dan juga terkait dengan bola. Ada Pak Suwandi juga dan juga ada Pak Bambang dari Palaran. Silakan Ibu.
1: Iya, baik. Nanti mungkin sebelum Mas Rino ya menyampaikan ya. Lagi, mungkin kan ini pesan-pesan juga kepada saudara-saudara kita disabilitas sensorik netra ya Mas Rino, khususnya ya. Itu. Jadi memberikan semangat lah ini. Mudah-mudahan teman-teman dari Bertuni juga mendengarkan ya, yang pasti ya Mas Rino ya. Ya. Sudah kita share ya. Untuk YouTube-nya ya. Memang untuk Halo Kaltim pagi ini memang khusus juga
0: dikhususkan
1: untuk kemarin kan saya pernah menyimak. Saya insya Allah selalu menyimak Halo RRI dan Halo Kaltim. Dan saat itu saya mendengarkan suara Pak Suwandi itu yang terhormat beliau. Itu beliau ini memberikan masukan ya, supaya untuk nobar ini tidak cuma untuk apa ya, maksudnya diberikan kesempatan teman-teman Pertuni tunanetra untuk bisa juga meramaikan ya, ikut
0: mendengarkan gitu,
1: ya, ya, juga diberikan fasilitas untuk mendengarkan, paling tidak kan seperti itu. Nah ini kita informasikan, kita sosialisasikan Mbak Deni. Jadi sudah menjawab pertanyaan Pak Suwandi saat saya menyimak Halo Kaltim mungkin saat itu ya. Apakah juga RRI akan menyiarkan langsung? Itu pertanyaan beliau. Ini sudah Bu Ulan jawab, dan saat itu juga sudah dijawab oleh host kita ya. Kemudian tadi ada yang dari Sendawar ya, Pak siapa?
0: Pak Hanye.
1: Pak Hanye
0: dari Kutai Barat. Ya.
1: Jadi memang itulah keterbatasan kita juga ya terkait pemancar relay. Ya kebetulan di Sendawar memang lagi ada
0: perbaikan ya.
1: Perbaikan ya. Ya. Memang rusak itu, rusak yang ini PR Pak Iwan. Pak Iwan sudah saya japri juga, ini sudah saya sampaikan. Ini kapan ini? Kerusakan di bagian BA Bu, ini dilakukan pengecekan dan ini panjang lebar undur dah. Pak Iwan menyimak ini. Jadi Pak Iwan itu begitu ada masukan dari
0: pendengar
1: langsung action dia. Langsung sampaikan ke Bulan ini. Kalau WA-nya saya bacakan panjang lebar. Yang pasti ini saya desak ke Pak Iwan untuk segera terpasang karena alat yang rusak itu dikirim ke
0: Jakarta,
1: enggak di Samarinda, diperbaiki di sini, kemudian harus dikirim ke sana lagi. Nah ini baru proses, mungkin panjang ini kami dan mengupayakan cepat nih.
0: Dan nah, ini sepertinya ini juga Bu sudah disampaikan pada Halo RRI.
1: Halo RRI juga sudah disampaikan ya, enggak apa-apa. Jadi ini karena pendengar yang ada di Sendawar udah kangen berat kan dengan siaran RRI, kita kan seperti itu. Jadi kami pasti akan memberikan apa ya, fasilitas yang tercepat lah ya, walaupun dalam kondisi efisiensi kami. Yang pasti kerusakan ini RRI Samarinda yang harus memang tanggung jawab untuk memperbaiki kan seperti itu. Tidak harus kita menyampaikan ke kantor pusat ya. Jadi karena memang itu tanggung jawab dari satker, satuan kerja masing-masing seperti itu. Kemudian terkait nobar ya, kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa nonton bareng ini adalah lisensinya itu ada di TVRI. Televisi ya, TVRI khususnya. Kalau RRI ini dengar bareng Pak ya, tadi dari Pak siapa tadi yang
0: Pak Suwandi
1: dari
0: Pak Hanye.
1: Pak Hanye ya. Pak Hanye, jadi juga kalau mau nonton bareng itu sangat bisa ini untuk mahasiswa, untuk teman-teman yang masyarakat umum ya, silahkan komunikasi dengan TVRI. Nah itu bisa kita bantu ya teman-teman RRI untuk minta jadwal di mana nih di wilayah Kalimantan Timur yang ada nobar.
0: Nobarnya.
1: Nah, yang pasti nanti kami dari RRI juga akan ikut yang mendampingi di sana pasti kan, karena ada laporan ke studio bahwa ini di alun-alun kota Samarinda ini ada nobar nih,
0: sedang berlangsung,
1: sedang berlangsung ya. Nobar. Nah ini kerjasama kami nih seperti ini wujudnya. Bukan berarti kami RRI yang menyelenggarakan nonton bareng itu tidak ada lisensi itu, nanti kita disemprit. Ya, saya ini mungkin terus diinformasikan ya Mbak Deni ke pendengar bahwa RRI seluruh Indonesia ini ya memang lisensinya ini untuk izinnya itu dengar bareng mendengarkan melalui program masing-masing. Ya, ada program 1, ada program 2, kan seperti itu ya. Jadi nanti itu yang harus segera disampaikan ke pendengar. Ya, sekali lagi bahwa RRI seluruh Indonesia kita akan dengar bareng. Kalaupun nobar itu nanti kita berdampingan nih. Kita akan kolaborasi dengan TVRI. Nanti mungkin pendengar juga harus aktif juga tanya ke TVRI nih, kapan nih TVRI nobar kan. Selain juga RRI juga harus nanya ya, aktif tanya seperti apa jadwal. Mungkin ini sudah terjadwal nih, misalkan di alun-alun, mungkin di Unmul, misalkan
0: Unmul, atau
1: manalah tempat-tempatnya itu RRI harus pegang itu, jadwal itu ya Mbak Deni ya, teman-teman. Jadi mungkin harus pegang itu mulai hari ini nanti. Silahkan teman-teman mungkin
0: menyampaikan
1: ya, door
0: ini ya, kan nanti bisa menginformasikan jadwalnya gitu ya Bu ya, kapan
1: ya. Biar nanti pendengar ini tidak
0: ketinggalan
1: dan atur waktunya ya, pastikan seperti itu ya. Tapi yang pasti diupayakan dengar bareng, mendengarkan di program 1 dan saya belum bisa menyampaikan kepastian untuk program 1 dan program 2 ya, tapi akan segera nanti kita sampaikan kepastiannya. Itu kan tadi yang ditanyakan Pak Suwandi, jadi kan itu sudah terjawab bahwa insya Allah RRI akan menyelenggarakan dengar bareng. Ya, siaran langsung ya.
0: Oke, silakan Mas Rino.
5: Ya.
0: Tanggapannya ini seperti apa ini? Seperti yang disampaikan oleh Pak Hanye, Pak Bambang tadinya dan juga Pak Suwandi ini. Tentunya ini seperti Bapak sendiri ya, seperti Mas sendiri pengalamannya dalam menikmati pertandingan sepak bola melalui siaran radio ini mungkin bisa dibagikan nih. Ya, silakan.
5: Pasti kalau saya pribadi ya waktu zaman saya masih sekolah itu. Dengar barengnya, karena kan bukan nonton bareng, bukan nonton kan, dengar kan ya.
0: Dengar.
5: Jadi saya dengan teman-teman itu kita pakai radio, radio yang besar, bukan radio yang kecil ya, besar. Kita bareng-bareng kita dengerin nih. Kadang-kadang kita juga sambil makan juga, sambil nyemil lah gitu ya. Jadi kita ya juga tadi juga seperti bilang tadi siapa tuh saya lupa, Bapak siapa yang bilang sampai tiduran itu loh.
0: Pak Suwandi.
5: Nah, itu juga kita juga sambil tiduran kan, karena kita kan
1: kalau Pak Suwandi radionya di mana-mana, ada di ruang tamu.
0: Iya.
5: Nah, kita waktu itu kita kebetulan saya sama teman-teman tuh sempat nginap tempat di rumah saya, waktu itu kan kita dengerin bareng-bareng. Nah, itu pertandingan khususnya di sini waktu itu, di kandang Persisa waktu itu.
0: Okay.
5: Nah, itu kita nonton dengerin sampai wah, ini gimana ya bro, gini nih ya bro.
0: Artinya radio ini sangat penting ya. Betul. Bagi Mas Rina sendiri dan teman-teman.
5: Bahkan
0: ya.
5: Sama di mobil juga.
0: Oke, ya. Makasih banget ya Mas Rina, kalau misalnya ada siaran kita juga RRI yang kurang ini dinikmati, silahkan kabari, kabari ya Bu ya, sampaikan.
1: Kurang jernih atau seperti tapi ini saya itu masih terkenang nih Mas Rino, waktu 2018 di RRI Semarang ya. Jadi saudara-saudara kita yang sensorik netra itu mendengarkan itu, dia sampai ikut merasakan. Jadi misalkan mau gol dari ini apa namanya,
5: emosi penyiarnya itu,
1: emosi penyiarnya apa namanya yang reporter namanya,
5: pandangan langsung itu ya,
0: bukan reporternya, kayak
1: reporternya
0: komentator
1: bola itu. Jadi mereka itu teman-teman saya kan mendampingi mereka ya, mendampingi ada yang mereka itu ada di samping salonnya itu kan besar tuh di RRI kan,
0: speakernya
1: kemudian ada yang memang kan kita memang di satu ruangan khusus gitu, luas, ada yang ada tiduran, ada itu tadi seperti Pak Suwandi kan, itu ada yang ngemil juga, ada seperti itu. Jadi reaksi mereka itu masya Allah kita bisa merasakan juga.
0: Artinya komentator itu menggiring pendengar itu ya Bu ya,
1: betul, masuk bisa membawa itu gitu. Seperti
6: kan Mas Rino tadi.
0: Iya, benar sekali.
5: Jadi kan apa, teman-teman di sebelah Netra itu juga punya kasih anugerah oleh Tuhan, itu kan sebuah imajinasi ya,
0: Mbak
5: ya. Jadi kita bisa membayangkan ketika reporter itu sedang apa menyiarkan ya, ketika pemain ini menggiring bola atau mungkin melakukan tendangan tertentu, kita juga akan merasa emosionalnya ini loh.
0: Muncul ya.
5: Muncul. Jadi terlepas kita tuh ada yang mungkin yang di sebelah sana yang dari lahir, ada juga yang mengalami kecelakaan ataupun penyakit itu kan, tetap bisa membayangkan dengan versinya masing-masing, dan itu wajar buat bagi saya dengan versi masing-masing. Tapi ya itulah, surat emosinya itu tidak bisa dibeli, tidak bisa tergantikan.
0: Oke, baik. Karena waktu kita yang terakhir, Mas Rino, bisa disampaikan harapannya ini.
5: Harapan saya untuk RRI sendiri, harapannya memang untuk ditunggu nih nanti Piala Dunianya nanti itu bisa apa, kami apa, teman-teman di sebelah Netra bisa mendengarkan dengan nikmat nih pasti.
0: Oke, baik, itu saja.
5: Ya,
0: baik, Ibu silahkan closing statementnya Bu.
6: Iya, jadi memang pagi ini kita undang Ketua DPD Pertuni Provinsi Kalimantan Timur
5: dan teman-teman
6: ya, dan teman-teman pengurus nih ya. Masya Allah luar biasa di studio ini hampir 5 dengan Mas Rino ini. Alhamdulillah, terima kasih Mas Rino. Jadi pesan kami, sosialisasi ini selain melalui program 1 di Halo Kaltim ini juga terus setiap hari tolong disampaikan ke anggota ya, untuk anggota Pertuni khususnya ya Mas Rino, untuk bisa meramaikan dan tentunya ini yang ditunggu-tunggu dari teman-teman atau saudara-saudara kita disabilitas sensorik netra ya. Dan kita bersama-sama dengan masyarakat umum ini terutama juga ya, terima kasih tadi para
0: penelpon
6: kita yang sudah memberikan masukan ini ya, tentunya untuk kebaikan kita bersama. Dan untuk pelayanan fasilitas RRI Samarinda tentunya untuk harapan yang lebih baik, itu PR kami. Itu Mbak Deni yang disampaikan.
0: Baik, terima kasih Ibu Wulan, terima kasih Mas Rino, dan juga teman-teman semuanya, terima kasih ya sudah hadir di RRI Samarinda. Sebenarnya masih banyak lagi yang saya pertanyakan, namun banyak penelpon kita juga ya di saat ini. Dan terima kasih juga untuk Mas Ferdi dan juga Bung Jun dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Jangan lupa nonton Dengar Bareng ya, Dengar Bareng bersama dengan RRI mulai tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dan kami RRI khususnya di Samarinda dan juga SP-nya, stasiun produksinya akan memberikan informasi-informasi jadwalnya kapan pelaksanaan Piala Dunia nantinya di tahun 2026 ini. Jangan kemana-mana ya, terus bersama dengan kami di RRI Samarinda di 97.6 MHz. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Demikian tadi telah kita dengarkan Halo RRI Relay di Pro 1 Samarinda. Saat ini Anda masih mendengarkan Pro 1, kembali mendengarkan Pro 1 Sendawar di program acara Inforama.

Pendengar, di Inforama ini kita akan mendengarkan lagu-lagu mancanegara dan berita-berita mancanegara. Yang pertama adalah Presiden Trump sebut kesepakatan dengan Iran pelan tapi pasti. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan negaranya semakin dekat dengan kemungkinan tercapainya kesepakatan baru dengan Iran. Meski prosesnya berjalan lambat, Trump menilai perkembangan yang ada sejauh ini mengarah ke hasil yang positif. Dalam wawancaranya bersama menantunya, Lara Trump, yang ditanyakan Fox News, Trump menyebut negosiasi tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa jika ingin menghasilkan kesepakatan yang benar-benar menguntungkan. Nah, pendengar, pernyataan tersebut muncul di tengah hubungan yang masih tegang antara Washington dan Teheran setelah konflik militer yang terjadi beberapa bulan lalu. Pada tanggal 28 Februari, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di ibu kota Teheran. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari 3.000 orang serta menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga. Tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih. Banyak vitaminnya.
1: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
2: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
3: Shh, Cakarna ini Cakarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Susah mengerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
4: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Nah, pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi mengenai Donald Trump yang negosiasi dengan perdamaian bersama Iran. Nah, setelah lebih dari 3.000 orang serta penyebab kerusakan infrastruktur dalam skala besar, situasi yang memanas akhirnya mereda setelah kedua pihak mengumumkan gencatan senjata pada 8 April. Kesepakatan penghentian sementara konflik itu membuat peluang bagi jalur diplomasi untuk kembali dijalankan.

0: kakak mau terka baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Eleh, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

0: Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. V BTS terpilih jadi artis K-pop yang paling ingin dilihat di majalah.

Nah, pendengar, penyanyi Kim Taehyung atau V dari grup BTS terpilih menjadi artis K-pop yang paling diinginkan dilihat penggemar dalam pemotretan dan majalah menurut jejak pendapat penggemar mingguan di platform Picnic. Menurut warta Korea Jongan Daily pada Jumat 29 April, V BTS menempati peringkat pertama dengan perolehan 5.988.184 suara dalam jejak pendapat yang berlangsung 1 Mei hingga 15 Mei 2026. One Hip dari grup RM menundukkan peringkat kedua dengan perolehan 405.608.064 suara. Dan Changwon dari Apple Drift On menduduki peringkat ketiga dengan 1.688.723 suara.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI, Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat di monitor radio Anda, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandangan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya benar.
1: Parade. Istirahat di tempat.

undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni

0: 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
1: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri di tadi sudah diperkenalkan untuk komandan upacara adalah Kolonel Infantri Didi Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan wakil presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya, dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdengar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pendengar, Presiden
2: Pancasila peringatan dilahir Pancasila tahun 2026. Pancara. Siap dimulai. Laksanakan.
0: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat

0: Agak senjata.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengar Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, mendengar kita ikuti menghendaki cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta. Mulai.

0: José.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat, senjata.

0: が戦略だ。
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, Pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Senjata!
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, benar, baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Lihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin,

Ketua Komisi Yudisial, Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus Presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu.

di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola

secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam

Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka

0: kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang berada di Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini, kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa adkhilnal jannata mal abrar, ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau laporan kepada kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Kembalikan kerjakan.

kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: が参加だ。
1: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat

0: が戦者だ。
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan
3: upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara menghadap saya. Terima kasih.
4: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanatnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
5: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Baik pendengar Pro 1 Sendawar, saat ini Anda mendengarkan kembali saluran Pro 1 Sendawar yang dimana kita tadi telah mendengarkan peringatan upacara Hari Pancasila. Nah, saat ini Anda kembali lagi mendengarkan di frekuensi 103,3 MHz di program acara Pengarus Utama Gender. Untuk informasi pertama kami hadirkan untuk pendengar mengenai Kemen PPA dorong pengaturusamaan gender, penandatangan anggaran responsif gender di kementerian dan lembaga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai instansi penjuru dan pengintegrasikan isu gender memperdayakan perempuan dan perlindungan anak terus berupaya untuk perencanaan dan penganggaran responsif gender. Indonesia mengalami tantangan yang sangat besar untuk memperkecil kesenjangan gender, khususnya di bidang ekonomi. Salah satu upaya penting yang dilakukan yang memperkuat pada tahapan program perencanaan dan kegiatan yang responsif gender sehingga memberikan dampak setara bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian selain itu pendengar, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kemen PPPA Eni Widayanti dalam paparannya menyampaikan bahwa kesenjangan gender masih terjadi dikarenakan perencanaan kebijakan, program kegiatan dan implementasinya masih bertolak dari pemikiran stereotipe gender. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar. Berita ini juga mengakhiri sesi kita pada sesi Pengurus Utamaan Gender. Nanti tepat pukul setelah ini pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan dinamika olahraga relay Pro 3 RRI Jakarta. Selamat mendengarkan.

Pro 1. RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, menyiarkan Warta

Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Yeah. Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Benar.
2: Sekali lagi inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, 8 negara yang bisa memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mungkin jadi Belanda
2: tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut pada kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa, bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros, dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia, dan harus bersusah payah menang melalui drama di penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian,

saya Kurnia Julianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara

Messi, Fernández,

0: salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi, Messi's hang on!
0: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih...
2: Pendengar kami jeda sejenak siaran Dinamika Olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kembali kita ikuti dinamika olahraga.
2: Mencapai momen ini, hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dream come
3: true. Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
4: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Musalaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
2: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak akar bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
1: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
3: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
1: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kris Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya tim Malaysia dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Soloraya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugil Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang, namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Soloraya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugir Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan Relay Pro 3 RRI Jakarta mengenai dinamika olahraga. Saat ini Anda kembali mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Kita memasuki di program acara selanjutnya, yaitu adalah Sendawar siang ini. Untuk informasi pertama, ada profil indeks desa Mahulu 2025, dominasi kampung perlu percepatan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Mahulu mencatat mayoritas kampung di wilayahnya masih berstatus berkembang berdasarkan data profil indeks desa Kabupaten Mahulu tahun 2025. Dari total 50 kampung yang ada, sebanyak 35 kampung atau 68% berstatus berkembang, 15 kampung atau 30% berstatus maju, dan 1 kampung atau 2% telah mencapai status mandiri. Data tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi pemutakhiran indeks desa tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memetakan tingkat perkembangan dan kemandirian kampung secara lebih aktual. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: hati-hati. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 12 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan berita mengenai Profit Index Desa Maulu 2025, dominasi kampung perlu percepatan pembangunan. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahulu, Stepanus Madang, mengatakan hasil indeks desa tersebut memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pembangunan kampung di wilayah Mahulu, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan. Berdasarkan hasil pengukuran, dimensi layanan dasar menjadi indikator dengan skor tertinggi, yakni sekitar 119,8. Capaian tersebut menunjukkan ketersediaan layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya relatif lebih baik dibandingkan dimensi lainnya. Selain layanan dasar, dimensi ekonomi mencatat skor 89,0. Sementara itu dimensi tata kelola memperoleh skor 59,5. Dimensi sosial 58,4. Dimensi lingkungan 58,0, sedangkan aksesibilitas menjadi dimensi dengan skor paling rendah, yakni di 3,8,6, yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam keterhubungan dan akses wilayah di sejumlah kampung.

Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hai pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan program selanjutnya, yaitu adalah program Etnis Kutai. Pendengar, yang pada kesempatan kali ini kita akan membuka line interaktif bagi pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu Kutai, boleh menghubungi di nomor telepon di 0812 5052 3938.

Berarti langsung saja kita sambil menunggu di line intention kami, kita harus mendengarkan Adik Baju Habang by Sarian. Selamat mendengarkan.

0: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan nasi.
1: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
2: Akbar, keluar Bar.
1: Apaan sih Mak? Bentar napa? Orang lagi main.
2: Akbar, sebelah barat sana udah ada puting beliung mau ngarah sini Bar. Keluar ayo, Akbar.
1: Mama.
3: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, demikian tadi telah kita dengarkan dua lagu pembukaan dari ragam etnis Kutai. Bagi para pendengar yang request mengenai lagu-lagu Kutai, boleh menghubungi di line interaktif kami di 0812 5052 3938.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: jagau si datu tahu muliti belau tu.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
4: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu.
5: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes padahal kita sempat untuk menutup rapat, dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
1: Loh, kok bayar nyelonong bener, itu kan lampu bohong.
2: So, ini ngapa lah, so biasa ya macam jo.
1: Nah, ijo una, lawan arus, bahaya tau gak?
3: Aduh, ngelip dadah, ini kan tikungan.
2: So lah, yang penting tay tertib.
1: Aduh, mejo, koi ulih nyetir, kahe berarti ulih mengemudi kendaraan.
2: Maksudke?
1: Iya, karena nentek kendaraan di ala umum, ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
4: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
1: Ah, segarnya. Pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
2: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda, jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
1: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan, serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13.55 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ibnu Mahfuzi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan digantikan dengan rekan siar kami setelah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan selamat mendengarkan Pro 1 untuk program selanjutnya.

0: jangan dorong-dorong dong.
1: Ya sorry, ini juga aku kena dorong dari belakang.
0: Hey, jangan lempar botol dong.
2: Tolong perhatian semuanya. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Dimohon kerjasama, tidak ada aksi saling lempar botol. Hal ini untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan konser ini berlangsung, tanpa ada hal yang tidak diinginkan. Atas perhatiannya, terima kasih.
0: Nah, tuh kan aman kalau kita ikuti arahan dari yang ngadain acara. Jadi, gak takut lagi kan datang ke konser?

0: lihat deh, ngapain tuh orang buka kandang ayam?
1: Woi, maling!
2: Maling! Maling!
1: Saya bukan maling, Mas. Aduh, saya disuruh bule ambil ayam.
2: Duh, maaf Mas, maaf. Kami kira maling.
1: Makanya sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Jadi korban kayak gini. Korban salah sasaran. Udah muka jelek, makin jelek gara-gara bonyok.
3: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan.

0: fantasía.
1: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Senin 1 Juni 2026.
2: Di sini kita melalui Kesbangpol Kalimantan Timur, kita berbagi dengan semua suku bangsa yang ada di Kaltim, kita jaga bersama-sama kerukunan sesama etnis.
3: Bukan hanya pemuda, kita semua ini harus mengamalkan Pancasila itu sendiri. Karena kalau kita tidak amalkan, sama saja kita tidak bersyukur atas berdirinya bangsa ini.
1: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Deddy Purnama. Selamat siang. Peringatan hari lahir Pancasila di Samarinda menjadi momentum perkuat persatuan sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kalimantan Timur. Kita simak laporannya.
4: Lapor upacara hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Siap! Laksanakan!
5: Suasana hikmat terasa di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur saat pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila 2026. Upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Perdamaian Dunia itu diikuti unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, pelajar hingga berbagai elemen masyarakat. Hingga saat ini, Pancasila dinilai masih menjadi pondasi utama bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman suku dan budaya di Kalimantan Timur juga disebut menjadi contoh nyata pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antar masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji usai memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Samarinda 1 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Kesbangpol disebut terus berupaya menjaga keguyuban antar suku di Benua Etam. Selain itu, nilai keadilan sosial dalam Pancasila juga diharapkan dapat diwujudkan melalui pembangunan yang merata agar kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan hingga wilayah pedalaman.
6: 5 sila yang ada di Pancasila itu, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial dan seluruh manusia, itu ternyata sangat berguna untuk masyarakat kita. Nah, di sini kita melalui Kesbangpol juga sebagai kesatuan bangsa dan politik Kalimantan Timur, kita berbagi dengan semua suku bangsa yang ada di Kaltim, kita jaga bersama-sama kerukunan dan keguyuban antar sesama etnis di Kalimantan Timur, dan kita juga memastikan bahwa Kaltim berdaulat, Kaltim sehat, Kaltim maju, dan tetap menjaga keutuhan NKRI.
5: Momentum Hari Lahir Pancasila tahun ini juga dimaknai generasi muda sebagai pengingat pentingnya memahami nilai kebangsaan dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman. Di balik barisan pasukan pengibar bendera atau paskibraka yang berdiri tegap saat upacara, para pelajar mulai memaknai Pancasila bukan sekedar hafalan 5 sila, tetapi pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya disampaikan anggota paskibraka Kota Samarinda, Aira Revalina Hamka, siswi SMA Negeri 8 Samarinda. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila telah diterapkan di lingkungan sekolah mulai dari sikap saling menghormati, menjaga kebersamaan, hingga membangun rasa peduli terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang.
7: Jadilah orang yang selalu bermanfaat bagi nusa dan bangsa, karena kita generasi muda adalah calon-calon penerus bangsa yang harus menjadi jiwa yang positif dan bermanfaat bagi bangsa dan nusa negara.
5: Aira menilai generasi muda memiliki tanggung jawab besar, menjaga semangat kebangsaan di tengah derasnya arus informasi digital dan perkembangan zaman. Momentum Hari Lahir Pancasila pun diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi mampu menumbuhkan karakter generasi muda yang positif, toleran, dan cinta tanah air. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
1: Memperingati Hari Lahir Pancasila, pemuda Kalimantan Timur juga diminta mengamalkan nilai Pancasila sebagai pondasi perjuangan agar persatuan bangsa dan semangat kebangsaan tetap terjaga. Berikut laporannya.
0: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur, Rasman Rading, mengajak generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ajakannya tersebut disampaikan usai peringatan hari lahir Pancasila yang dipusatkan di kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Senin 1 Juni 2026. Rasman Rading mengatakan, lahirnya Pancasila tidak dapat dipisahkan dari perjuangan para pendiri bangsa yang membangun Indonesia ini. Karenanya, masyarakat termasuk pemuda harus bersyukur atas berdirinya bangsa dengan cara mengimplementasikan nilai Pancasila. Rasman Rading mencontohkan pengamalan sila pertama Pancasila harus diwujudkan melalui ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selain itu, Rasman menilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia perlu diwujudkan dalam kolaborasi antara pemerintah dan pemuda dalam berbagai bidang pembangunan. Menurut Rasman, Pancasila menjadi pondasi awal dalam perjuangan bangsa baik untuk kehidupan masa kini maupun di masa mendatang. Yang karenanya program kemudaan di Kaltim diarahkan kepada penguatan karakter kepemimpinan dan semangat perjuangan generasi muda.
3: Bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan masa lalu, dan bagi pemuda saat ini tentu harus, bukan hanya pemuda, kita-kita semua ini harus mengamalkan Pancasila itu sendiri. Karena kalau kita tidak amalkan, sama saja kita tidak bersyukur atas berdirinya bangsa ini. Salah satunya adalah bagaimana mengamalkan sila Pancasila itu. Ketuhanan Yang Maha Esa itu bukan hanya sekedar Tuhan, tapi bagaimana mengamalkan sila itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang Islam. Kemudian yang kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini. Maka kita sebagai pemerintah dan pemuda, kita harus kolaborasi antara pemuda dan pemerintah dalam hal apa saja. Tidak hanya dari sisi penganggaran, tapi juga dari sisi kolaborasi lain. Bagi saya, Pancasila ini adalah sebagai sebuah fondasi awal kita untuk berjuang. Bukan berjuang hanya sekedar untuk hidup, tapi berjuang untuk masa kini dan di masa yang akan datang.
0: Rasman Rading mengharap pemuda Kalimantan Timur dapat terus menjaga semangat perjuangan dengan mengembangkan karakter, kepemimpinan, dan kolaborasi demi kemajuan daerah dan bangsa. Radio Republik Indonesia Samarinda, Rizky Mulyanta melaporkan.
1: Sementara itu di Mahakamulu, peringatan hari lahir Pancasila menjadi momen bagi pemerintah kabupaten untuk memperkuat komitmen memperjuangkan hak masyarakat Mahulu secara berkelanjutan. Kita simak laporannya.
8: Pemerintah Kabupaten Mahakamulu menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila di lapangan Cor Ujubilang. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, aparatur sipil negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat yang turut memeriahkan peringatan hari bersejarah bagi negara tersebut. Wakil Bupati Mahakamulu, Suhuk, mengatakan nilai-nilai Pancasila harus terus diimplementasikan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan daerah. Semangat gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disebutkan peringatan hari lahir Pancasila tidak hanya menjadi seremonial tahunan, tetapi juga sarana refleksi bagi seluruh pihak untuk memperkuat komitmen dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Pemerintah daerah akan terus berupaya memastikan pembangunan dapat dirasakan secara nyata hingga ke kampung-kampung. Wakil Bupati Mahulu mengakui komitmen tersebut tetap dijaga meskipun pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional. Pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar pelayanan publik dan program prioritas tetap berjalan secara efektif.
9: Mengingatkan kembali akan perjuangan kita untuk berjuang bukan hanya untuk melawan penjajah, tapi untuk berjuang untuk melawan kemiskinan dan ketidakadilan yang ada di Mahakamulu khususnya. Ya, harapan kita dengan kita memperingati hari lahirnya Pancasila ini menguatkan komitmen kita kembali untuk memperjuangkan hak-hak terutama masyarakat kecil. Memang sekarang kita terbentur dengan anggaran yang kita ketahui, tapi kita tidak putus semangat, kita terus berjuang. Baik berjuang untuk membangun, bahkan berjuang juga di pusat untuk mendapatkan anggaran.
8: Peringatan hari lahir Pancasila menjadi momentum untuk meneguhkan kembali nilai-nilai dasar bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah Kabupaten Mahakamulu berharap semangat persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial semakin mengakar di tengah masyarakat. Nilai-nilai Pancasila diharapkan menjadi momentum bersama dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Purnama 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menyatakan pemerintah Kabupaten Kukar siap berkolaborasi dengan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI. Aulia meyakini GAMKI memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kutai Kartanegara. Berikut laporannya.
10: Bupati Kutai Kartanegara mengapresiasi seminar peran organisasi pemuda dalam membangun generasi berkualitas yang diselenggarakan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI Cabang Kukar di Pendopo Odah Etam belum lama ini. Menurutnya, melalui kegiatan itu, pihaknya ingin memperkuat kapasitas kader GAMKI sekaligus mendorong keterlibatan pemuda dalam menciptakan generasi yang berkualitas dan berdaya saing di Kutai Kartanegara. Aulia menilai, GAMKI sebagai organisasi kepemudaan yang inklusif karena membuka ruang bagi seluruh pemuda Kristen dari berbagai denominasi gereja untuk berkolaborasi dan berkontribusi bagi masyarakat.
11: Hari ini, GAMKI dan Pemkab Kukar akan berkolaborasi, akan menyukseskan Kukar Idaman Terbaik. Saya berharap GAMKI bisa mengambil peran yang aktif untuk sekali lagi menyatukan pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Visi kita jelas, kita ingin mewujudkan warga masyarakat

0: dinilai pelestarian kebudayaan wilayah 14 Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, terus melindungi 6 cagar budaya gua prasejarah di Desa Tepian Langsat, Kabupaten Kutai Timur dengan menugaskan para juru pelihara di setiap lokasi. Kepala BPKW 14 Kalimantan Timur dan Kaltara, Titit Lestari, mengatakan penempatan juru pelihara dilakukan untuk menjaga kelestarian di situs, sekaligus memberikan pendampingan informasi bagi masyarakat dan pengunjung. 6 situs yang dijaga tersebut meliputi Gua Tewet, Gua Tewet Atas, Ceruk Pindi, Gua Tengkorak, Ceruk Karim, dan Gua Grigi Saleh yang merupakan bagian kawasan Kars, Sangkulirang, Mangkalihat. Lestari menambahkan, para juru pelihara juga difungsikan menjadi pendamping edukasi bagi wisatawan yang datang ke kawasan cagar budaya tersebut. Beralih ke berita lainnya, SMK Medika Samarinda melalui memperluas pembinaan prestasi siswa di bidang seni dan musik. Sekolah yang selama ini dikenal melalui berbagai prestasi olahraga tingkat nasional, kini menargetkan lahirnya talenta musik dari kalangan pelajar di kota Samarinda. Berikut laporan selengkapnya.
1: Setelah dikenal melalui sederet prestasi olahraga tingkat nasional, SMK Medika Samarinda kini mulai serius membidik bidang musik sebagai salah satu jalur prestasi yang ingin dikembangkan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui rangkaian kegiatan pelepasan siswa kelas 12 tahun ajaran 2025-2026 yang menghadirkan vokalis band Republik Ruri Herdian Wantogia sebagai bintang tamu utama di Gor Segiri pada Sabtu 30 Mei lalu. Kepala SMK Medika Samarinda, Mus Mulyadi, mengatakan kehadiran Ruri bukan sekedar hiburan dalam acara perpisahan, melainkan bagian dari program pembinaan talenta musik melalui gelaran lomba menyanyi yang diadakan beberapa hari sebelum konser. Mus mengungkapkan, sekolah sengaja membuat kompetisi musik sebagai upaya mencari sekaligus memfasilitasi bibit-bibit berbakat dari Samarinda agar memiliki kesempatan tampil di tingkat nasional. SMK Medika bahkan telah menyiapkan studio rekaman dan studio band sebagai wadah pembinaan yang bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh siswa medika, tetapi juga putra-putri daerah yang berpotensi di bidang musik.
2: Kita ingin bahwa medika bukan hanya jago di bola, dia juga harus jago di musik. Dengan kita buatkan studio rekaman, studio band, bagaimana mengantarkan? Dan selama ini sekolah-sekolah hampir tidak punya itu. Makanya orang-orang Kaltim, orang Samarinda pada umumnya jarang bisa sampai ke nasional. Kenapa tidak ada wadahnya, tidak ada yang membina, tidak ada yang biayai? Nah, Medika akan membiayai. Si Nia Karunia, kami yang biayai. Dapat juga tunjangan dari Wakil Gubernur 10 juta untuk mengantarkan orang tuanya untuk menyaksikan di Indosiar. Yang memang kami selenggarakan lomba-lomba menyanyi, lomba musik, kami biayai sampai Jakarta, meskipun bukan siswa Medika.
1: Karena itu, bagi Mus, kehadiran Ruri Republik di tengah siswa menjadi motivasi tersendiri agar berani bermimpi dan mengembangkan bakat di luar bidang akademik. Sebab menurutnya, selain memberi pelajaran di kelas, sekolah harus mampu menjadi tempat bagi para siswa mengembangkan potensinya. Oleh sebab itu, pengembangan talenta menjadi salah satu program yang terus didorong oleh SMK Medika, termasuk melalui kegiatan seni dan musik yang lebih intens dalam beberapa tahun ke depan. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Radio Republik Indonesia Samarinda siap menggelar program Dengar Bareng Piala Dunia 2026 bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas sensorik netra di Kalimantan Timur. Kita simak laporannya.
3: RRI Samarinda mulai mematangkan persiapan pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Kepala LPP RRI Samarinda, Siti Sarsulan, menyatakan RRI telah membentuk kepanitiaan khusus untuk menyukseskan siaran ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Menurutnya, RRI akan menyiarkan jalannya pertandingan melalui program RRI dan berkolaborasi dengan Televisi Republik Indonesia TVRI serta lembaga penyiaran nasional lainnya. RRI juga menyiapkan konsep Dengar Bareng sebagai ruang inklusif bagi penyandang disabilitas sensorik netra untuk menikmati atmosfer Piala Dunia melalui deskripsi audio pertandingan.
4: Bahwa RRI Samarinda tidak cuma RRI tapi RRI nasional, RRI se-Indonesia ini memfasilitasi kepada saudara-saudara kita disabilitas sensorik netra itu untuk bisa mendengarkan melalui siaran langsung RRI se-Indonesia. Kalau dalam hal ini di Samarinda, pasti di wilayah Kalimantan Timur ini kita bisa mendengarkan melalui siaran program 1 atau program 2 juga nanti ya, di RRI Samarinda.
3: Sementara itu, Ketua DP

0: PD Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kalimantan Timur, Rino Jeffriansah, menyambut antusias kolaborasi pertama bersama RRI tersebut. Rino mengatakan siaran radio memiliki peran penting bagi penyandang tunanetra, karena deskripsi penyiar mampu memberikan gambaran jalannya pertandingan secara detail dan menghidupkan suasana pertandingan. Ia mengaku memiliki kenangan khusus mendengarkan siaran sepak bola di RRI sejak masa sekolah, termasuk saat mengikuti pertandingan klub Persisam Samarinda.
1: Karena ini kan baru pertama kali sebenarnya ya, kami untuk bahkan sebagai bekerja sama dengan bersama RRI ini ya, untuk menggunakan nobar ini mungkin nanti kita akan juga akan sampaikan juga ke teman-teman cabang kami juga untuk ayo nih kita nobar nih nah, untuk Piala Dunia nih. Siapa nanti yang masuk ke finalnya nanti kan? Dua negara nanti.
0: Melalui kegiatan ini, RRI berharap semangat Piala Dunia 2026 dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, termasuk pendengar dari penyandang disabilitas sensorik netra di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sementara itu, RRI Samarinda memberikan ruang bagi penyandang disabilitas tunanetra untuk ikut menikmati siaran Piala Dunia 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen RRI dalam menghadirkan siaran yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kita simak laporannya.
3: Kepala Stasiun LPP RRI Samarinda, Siti Sarasulan, dalam program Halo Kaltim yang digelar pagi tadi mengatakan RRI terus berupaya memberikan akses informasi dan hiburan yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas tunanetra. Menurutnya, radio menjadi media yang sangat dekat dengan penyandang tunanetra karena mengutamakan unsur audio. Oleh karena itu, momen Piala Dunia 2026 akan dimanfaatkan RRI untuk memperkuat siaran yang ramah disabilitas.
4: Kita sudah berbulan-bulan mempersiapkan dan ini tinggal istilahnya tinggal punya gawenya sebentar lagi nih di bulan Juni juga kan ya, di tanggal 11. Mulai 11 Juni sampai dengan 19 Juli ya. Ini Mas Rino jadi luar biasa ini tadi nggak tahu nanti kita akan apa ya, tapi ini kan tidak cuma malam ya.
5: Betul.
4: Nanti mungkin ada jadwalnya itu pagi, ada siang, ada malam. Nah itu mungkin yang kita nanti ke teman-teman saudara-saudara kita penyandang disabilitas sensorik netra ini kita informasikan jadwal-jadwal ini untuk bisa mereka dengarkan di siaran RRI Samarinda.
3: Siti Sarasulan menambahkan RRI Samarinda juga mendorong kegiatan dengar bareng sebagai sarana mempererat kebersamaan masyarakat dalam menikmati ajang sepak bola dunia tersebut. Melalui siaran radio, masyarakat diharapkan tetap dapat merasakan suasana dan semangat Piala Dunia meski berada di daerah yang memiliki keterbatasan akses informasi dan tayangan televisi. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Melalui kegiatan tur mini, pengurus tenis meja Kabupaten Paser memprogramkan latihan tanding dengan mendatangkan dua atlet berkualitas dari Jakarta. Kita simak laporannya.
6: Pengurus Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia Kabupaten Paser terus menggenjot program persiapan dalam menghadapi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026 untuk mengasah kemampuan dan keterampilan petenis meja Bumi Daya Taka yang akan turun di Porprov nanti. Pengurus bersama pelatihnya memprogramkan latihan eksibisi atau latih tanding dengan mendatangkan dua atlet berkualitas dari Jakarta melalui kegiatan tur mini di Gor Tenis Meja Tanah Grogot. Ketua Pengurus Kabupaten PT MSI Paser Asnawi menerangkan kegiatan ini rutin digelar sejak awal 2026 lalu agar bisa mengukur kualitas atlet yang dipersiapkan.
7: Jadi malam hari ini kami melakukan salah satu mini tour mini, artinya kami coba eksibisi pertandingan dengan teman-teman sendiri. Jadi melihat kemampuan teman-teman selama latihan sebulan dan melakukan kompetisi mini kayak gini setiap sebulan sekali. Jadi mengukur bagaimana proses pelatihan yang kami lakukan selama satu bulan. Jadi kita melihat perkembangan atlet-atlet kita lah.
6: Apalagi selain tour mini ini juga bagian dari rangkaian program latihan rutin yang digenjot hampir setiap hari serta diimbangi dengan peningkatan daya tahan tubuh atau fisik. Kemudian, Asnawi menjelaskan sengaja membawa kedua atlet berkualitas dari Jakarta untuk mengasah kemampuan para atlet Paser yang levelnya di atas setingkat 1 sehingga bisa menilai performa apakah bisa mengimbangi dalam latih tanding kali ini.
7: Bulan kurang lebih 1 bulan ke depan ini sudah sekitar 16 hari kami mendatangkan mitra tanding mereka. Ada 2 yang kami datangkan sekarang sebagai mitra tanding mereka yang datang dari luar, dari Jakarta kami datangkan 2 sebagai mitra tanding, sehingga mereka ada teman tanding untuk ada ke sini.
5: Dilatih
7: tanding ya. Mulai paling di atas mereka.
5: Udah ini.
7: Iya, paling tidak kita mendatangkan itu satu tingkat paling tidak di atas atlet kita sehingga bisa mengejar.
6: Agar bisa menambah pengalaman dan mental atlet, Pengkap PT MSI Paser pada Juni 2026 ini berencana ikut ambil bagian dalam kejuaraan tingkat junior di Bandung, kemudian menurunkan atletnya dalam kejuaraan Paser International Table Tennis Championship atau ITTC pada tanggal 20 hingga 26 Juli 2026 di Tanah Gerogot. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Sebelum mari berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Peringatan Hari Lahir Pancasila di Samarinda menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kalimantan Timur. Memperingati Hari Lahir Pancasila, pemuda Kalimantan Timur juga diminta mengamalkan nilai Pancasila sebagai fondasi perjuangan agar persatuan bangsa dan semangat kebangsaan tetap terjaga. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
2: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi,
5: go! Angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi,
0: angkara Messi. Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg

0: pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.
1: Selamat siang pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar di frekuensi 103,3 MHz dimanapun Anda berada. Kali ini edisi Senin 1 Juni 2026 kembali bersama saya Sarini yang akan menemani aktivitas yang Anda melalui rangkaian lagu dangdut, pilihan yang siap menghibur dan menemani waktu istirahat maupun aktivitas Anda. Pendengar, kembali lagi Prodangdut hadir tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai ruang kebersamaan yang menghadirkan musik, informasi, dan inspirasi bagi masyarakat. Beberapa waktu ke depan kami akan menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan, informasi ringan, layanan masyarakat, serta berbagai kabar menarik yang kami kemas khusus untuk menemani suasana siang Anda. Dan bagi pendengar yang sedang berada di luar jangkauan siaran radio, Anda tetap dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Sementara informasi dan berita terkini dapat diakses melalui portal resmi rri.go.id.
0: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok gak masuk akal gitu?
0: Hah? Gak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku gak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya Beb, aku janji gak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

0: Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Senin 1 Juni 2026 kembali bersama saya Sarini yang akan menemani aktivitas yang hingga sore Anda melalui beberapa rangkaian lagu dangdut untuk menemani aktivitas istirahat Anda.

0: memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
1: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Orururu, udah kaya tuh tas kang. Isana lah itu sepatu ya pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesian. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapak pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, batenang juga ngana.
1: Jangan begitu Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking apa hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking apa hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat apa kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, di sela-sela aktivitas yang hari ini menuju sore hari, ada informasi unik yang mungkin belum banyak diketahui. Pendengar, tahukah Anda lumba-lumba ternyata tidak tidur seperti manusia? Jika manusia tidur dengan seluruh otak beristirahat, lumba-lumba hanya mengistirahatkan setengah bagian otaknya dalam satu waktu. Hal itu dilakukan karena lumba-lumba harus tetap sadar untuk bernapas saat satu sisi otak beristirahat. Sisi lainnya tetap aktif hingga mereka masih bisa berenang perlahan, naik ke permukaan untuk mengambil udara dan tetap waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Pendengar, menariknya lagi, ketika satu sisi otak sedang tidur, hanya satu mata lumba-lumba yang tertutup, sementara mata lainnya tetap terbuka. Kemampuan ini membuat lumba-lumba dapat beristirahat tanpa kehilangan kesadaran sepenuhnya. Sebuah keunikan alam yang menunjukkan betapa luar biasanya makhluk hidup yang ada di sekitar kita.

0: Pendengar setia Pro Dangdut RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz, saat ini telah memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kutai Barat dan sekitarnya. Bagi pendengar yang akan menunaikan ibadah sholat asar, kami persilakan untuk mempersiapkan diri dan menghentikan sejenak aktivitas yang sedang dilakukan.
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: Saya bersihin. Si adek badannya panas dari semalam.
1: Gak aneh atuh bu, kalau habis kebanjiran banyak yang sakit. Makanya si adek segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda atuh.
2: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.

0: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan nasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, cuaca di sekitar kantor RRI Sendawar sore hari ini terpancar cerah. Aktivitas masyarakat di sejumlah ruas jalan di kawasan Barong Tongkok dan sekitarnya juga terlihat berjalan normal. Kondisi cuaca yang cukup bersahabat ini diharapkan dapat mendukung berbagai aktivitas masyarakat, baik yang juga masih bekerja, berbelanja maupun yang tengah dalam perjalanan menuju rumah. Ya, pendengar, meskipun demikian, masyarakat tetap diimbau untuk menjaga kesehatan dan memperhatikan kondisi cuaca yang sewaktu-waktu dapat berubah. Mengingat beberapa hari terakhir wilayah Kutai Barat masih diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi.

pendengar, Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta beragam berita dan informasi terkini juga dapat Anda akses melalui portal resmi rri.co.id.

0: Senawar dengan program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
2: Akbar, keluar Bar.
1: Apaan sih Mak? Bentar napa? Orang lagi main.
2: Akbar, sebelah barat sana udah ada puting beliung mau ngarah sini Bar. Keluar ayo. Akbar.
1: Mama.
3: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
4: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu.
5: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

Anda masih bersama kami di RRI Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Kembali lagi bersama saya Sarini dalam program UMKM Berbicara. Ya, pendengar, pada edisi kali ini UMKM Berbicara akan menyajikan berbagai informasi inspirasi serta cerita sukses dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang terus berkembang dan berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengarkan terus kami melalui aplikasi RRI Digital RRI Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Anda juga bisa mengakses portal resmi kami di rri.co.id.

0: Berapa banyak saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka? Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya, padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes, padahal kita sempat untuk menutup rapat. Dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah, masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
1: Loh, kok bayar nyelonong bener? Itu kan lampu bohong.
2: So, ngapa lah? So, biasa ya macam jo.
1: Nah, ijo una lawan arus. Bahaya tau gak? Aduh, ngelip dadah. Itu kan tikungan.
2: So lah, gak penting tai tertib.
1: Aduh, mejo. Koy ulih nyetir, kahe berarti ulih mengemudi kendaraan.
2: Maksud ke?
1: Iya, karena nentek kendaraan di ala umum, ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya, Pak.
3: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Belanjaanmu banyak banget.
2: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
1: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
2: Ih, gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja

Untuk informasi pertama dalam edisi 1 Juni 2026 ini, pendengar pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Kutai Barat kini dituntut untuk terus meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di tengah berkembangnya retail modern di daerah. Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kutai Barat menilai kehadiran retail modern tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga membuka peluang bagi produk lokal untuk memperluas pasar. Namun demikian, produk UMKM yang ingin masuk ke jaringan retail modern harus memenuhi sejumlah standar, mulai dari kualitas produk, kemasan hingga identitas merek yang jelas. Mendengar Kabid Koperasi dan UMKM di Stakop Kutai Barat, Abed Hadrianus mengatakan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan sejumlah retail modern agar produk UMKM lokal dapat dipasarkan di gerai-gerai yang ada di Kutai Barat. Namun tidak semua produk dapat langsung masuk karena harus melalui proses penyesuaian standar pemasaran. Menurutnya, peningkatan kualitas menjadi langkah penting agar produk lokal mampu bersaing sekaligus memiliki nilai tambah di pasar yang lebih luas. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk terus mendukung produk lokal dengan berbelanja di usaha milik warga sekitar sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian daerah.

0: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
1: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.
2: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

0: segarnya. Pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
1: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda, jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
0: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan, serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga aku kena dorong dari belakang.
0: Hey, jangan lempar botol dong.
3: Tolong perhatian semuanya. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Dimohon kerjasama, tidak ada aksi saling lempar botol. Hal ini untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan konser ini berlangsung, tanpa ada hal yang tidak diinginkan. Atas perhatiannya, terima kasih.
0: Nah, tuh kan aman kalau kita ikuti arahan dari yang ngadain acara. Jadi, gak takut lagi kan datang ke konser?

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Masih di informasi yang sama, pendengar, pendengar, peningkatan daya saing UMKM menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi perkembangan dunia usaha. Ia semakin kompetitif, termasuk kehadiran retail modern dan perkembangan pemasaran digital. Selain kualitas produk, pelaku UMKM juga didorong untuk memperhatikan aspek kemasan, legalitas, usaha pemasaran hingga kemampuan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana memperluas pasar. Berbagai pelatihan kewirausahaan yang digelar pemerintah daerah bersama sejumlah mitra juga terus dilakukan guna meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di Kutai Barat agar mampu naik kelas dan bersaing secara lebih luas. Di sisi lain, permodalan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR juga dinilai menjadi salah satu faktor pendukung pengembangan usaha masyarakat, namun pelaku UMKM diingatkan untuk menjaga pengelolaan keuangan dan menghindari pinjaman berisiko tinggi agar peluang mendapatkan pembiayaan tetap terbuka. Pendengar, ikuti terus informasi inspirasi dan cerita sukses pelaku usaha bersama program UMKM Berbicara di Radio Republik Indonesia Sendawar dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan baca berita selengkapnya di rri.go.id.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tuh lihat deh. Ngapain tuh orang? Buka kandang ayam.
2: Woi, maling!
3: Maling!
2: Maling!
4: Saya bukan maling, Mas. Aduh, saya disuruh bule ambil ayam.
2: Duh, maaf, Mas, maaf. Kami kira maling.
4: Makanya sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Jadi korban kayak gini. Korban salah sasaran. Udah muka jelek, makin jelek gara-gara bonyok.
5: Ini mancing apa nih, Pak? Teknik apa, Pak?
6: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapet-dapet. Mana udah ngantuk lagi. Aduh.
7: Pak. Wow. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat. Palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
6: Ntar. Yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
7: Tuh kan, Pak, Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua kan?
8: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Pendengar, menjelang sore hari ini cuaca di sekitar kantor RRI Sendawar terpantau gerimis yang sesekali disertai hujan dengan intensitas cukup deras. Bagi Anda yang masih beraktivitas di luar rumah maupun dalam perjalanan, tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan. Dan sesaat lagi pendengar, tepat pukul 17.00, kami akan mengantarkan Anda untuk mengikuti program Lintas Banjar Nusantara yang menyajikan ragam informasi serta dinamika kehidupan masyarakat. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Bagi Anda yang berada di luar jangkauan siaran radio, tetap dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta dapat mengakses berbagai informasi melalui portal resmi kami di rri.co.id.

0: Liga Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara. Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Faiza Hasan. Inilah Lintas Banjar Nusantara selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi. Halo Dedi, apa kabar?
1: Halo, selamat sore. Kabar baik, cuaca cerah kota Samarinda sore hari ini.
0: Alhamdulillah, oke. Jadi ada informasi apa sore ini dari Samarinda?
1: Sore hari ini informasi masih kaitannya tentunya peringatan hari lahir Pancasila di Samarinda.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, peringatan hari lahir Pancasila di Samarinda menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kalimantan Timur. Berikut laporannya.
2: Lapor upacara hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Siap! Laksanakan!
3: Suasana hikmat terasa di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur saat pelaksanaan upacara hari lahir Pancasila 2026. Upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju perdamaian dunia itu diikuti unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, pelajar hingga berbagai elemen masyarakat. Hingga saat ini, Pancasila dinilai masih menjadi pondasi utama bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman suku dan budaya di Kalimantan Timur juga disebut menjadi contoh nyata pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antar masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji usai memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Samarinda 1 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Kesbangpol disebut terus berupaya menjaga keguyuban antar suku di Benua Etam. Selain itu, nilai keadilan sosial dalam Pancasila juga diharapkan dapat diwujudkan melalui pembangunan yang merata agar kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan hingga wilayah pedalaman.
4: 5 sila yang ada di Pancasila itu, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial dan kesejahteraan manusia, itu ternyata sangat berguna untuk masyarakat kita. Nah, di sini kita melalui Kesbangpol juga sebagai kesatuan bangsa dan politik Kalimantan Timur, kita berbagi dengan semua suku bangsa yang ada di Kaltim, kita jaga bersama-sama kerukunan dan keguyuban antar sesama etnis di Kalimantan Timur. Dan kita juga memastikan bahwa Kaltim berdaulat, Kaltim sehat, Kaltim maju, dan tetap menjaga keutuhan NKRI.
3: Momentum hari lahir Pancasila tahun ini juga dimaknai generasi muda sebagai pengingat pentingnya memahami nilai kebangsaan dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman. Di balik barisan pasukan pengibar bendera atau paskibraka yang berdiri tegap saat upacara, para pelajar mulai memaknai Pancasila bukan sekedar hafalan 5 sila, tetapi pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya disampaikan anggota paskibraka Kota Samarinda, Aira Revalina Hamka, siswi SMA Negeri 8 Samarinda. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila telah diterapkan di lingkungan sekolah mulai dari sikap saling menghormati, menjaga kebersamaan hingga membangun rasa peduli terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang.
5: Jadilah orang yang selalu bermanfaat bagi nusa dan bangsa, karena kita generasi muda adalah calon-calon penerus bangsa yang harus menjadi jiwa yang positif dan bermanfaat bagi bangsa dan nusa negara.
3: Aira menilai generasi muda memiliki tanggung jawab besar menjaga semangat kebangsaan di tengah derasnya arus informasi digital dan perkembangan zaman. Momentum hari lahir Pancasila pun diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi mampu menumbuhkan karakter generasi muda yang positif, toleran, dan cinta tanah air. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda Faiza di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Jubaidah. Halo Jubaidah, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Iya, halo, alhamdulillah kabar baik Faiza, dan untuk cuaca kota Tarakan masih cukup terang ini sore ini Faiza.
0: Sama seperti di Banjarmasin juga Jubaidah. Ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Ya, terkait dengan Wakapolda Kaltara, Pancasila benteng persatuan hadapi ancaman zaman Faiza.
0: Ya, silakan Jubaidah informasi selengkapnya.
1: Terima kasih pemirsa dan pendengar. Pancasila dinilai tetap menjadi benteng utama bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Mulai dari ancaman intoleransi, radikalisme hingga penyebaran hoax di era digital saat ini. Penegasan ini pun disampaikan oleh Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Paul Yusuf saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Mapolda Kaltara hari ini, dan berikut laporan dari Ramlan.
2: Untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan.
3: Wakapolda Kaltara Brigjen Paul Yusuf menegaskan Pancasila tetap menjadi benteng utama bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari penyebaran hoaks, intoleransi, radikalisme hingga ancaman perpecahan di ruang digital. Penegasan itu disampaikan saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Mapolda Kaltara pada Senin 1 Juni 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Dalam amanat Kepala BPIP RI yang dibacakannya, Wakapolda menyebutkan Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan kompas moral yang menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah keberagaman dan perubahan zaman. Menurutnya, bangsa Indonesia telah membuktikan kepada dunia bahwa perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan penghalang untuk bersatu, justru keberagaman menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Wakapolda mengingatkan ancaman terhadap persatuan kini tidak hanya datang dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui penyebaran ujaran kebencian, informasi palsu, dan berbagai provokasi yang dapat memecah belah masyarakat.
2: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah.
3: Menutup amanatnya, Wakapolda mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan dan menjaga persatuan sebagai modal utama menuju Indonesia yang kuat dan maju. Dari Tanjung Seler, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Faiza, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Jubaidah dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, kita kembali ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Hari lahir Pancasila menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan untuk memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari siswa. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Hari lahir Pancasila menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan untuk memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran serta kehidupan sehari-hari peserta didik di Indonesia. Peringatan ini dinilai penting dalam menjaga arah pendidikan nasional agar tetap berlandaskan karakter kebangsaan. Dalam perkembangan sistem pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terintegrasi secara lebih kuat. Salah satunya melalui kebijakan perubahan nomenklatur mata pelajaran pada tahun 2023 sampai 2024 yang menggantikan pendidikan kewarganegaraan menjadi pendidikan Pancasila. Perubahan tersebut dimaksud agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi juga diinternalisasikan secara lebih mendalam dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, nilai-nilai dasar negara diharapkan dapat lebih mudah diterapkan oleh peserta didik. Pengamat pendidikan Reja Pahlepi menilai bahwa penguatan karakter Pancasila dalam sistem pendidikan saat ini juga tercermin melalui kebijakan profil pelajar Pancasila. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam membentuk karakter siswa.
2: Pancasila itu terimplementasi dalam sistem pendidikan nasional saat ini atau dalam ruang lingkup kebijakan nasional. Selain itu juga kan internalisasi atau penguatan karakter Pancasila di dalam sistem pendidikan nasional hari ini itu kan juga terwujudnya atau dibuatnya yang dinamakan dengan istilahnya profil pelajar Pancasila.

0: harapan tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mampu menghadirkan teladan serta membangun budaya sekolah yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, salah seorang pelajar, Salsabila, menilai bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting di tengah perkembangan zaman. Ia menekankan pentingnya sikap saling menghormati, toleransi, disiplin, dan kepedulian sosial.
1: Menurut saya, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu pastinya sangat penting. Seperti saling menghormati, menjaga toleransi, disiplin, dan peduli. Selain itu juga, menurut saya di tengah era digital saat ini, generasi muda itu harus bijak menggunakan media sosial, terus menjaga persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar tidak mudah terpengaruh hal-hal yang negatif.
0: Proses pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa, serta berbagai kegiatan pembentukan karakter di sekolah dinilai menjadi sarana penting dalam membentuk peserta didik yang berjiwa Pancasila. Hal tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan. Pancasila tidak hanya dipahami sebagai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai kebiasaan atau habitus yang harus dibentuk melalui keteladanan dan praktik nyata. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat benar-benar hidup dalam lingkungan pendidikan dan tercermin dalam perilaku generasi muda. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Wina. Halo Wina, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga Feza. Alhamdulillah dari Nunukan hari ini kabarnya baik. Kemudian untuk cuaca hari ini cerah begitu Feza.
0: Baik. Silakan Wina, ada informasi apa sore ini?
1: Baik, dari Nunukan kami update informasi terkait KLA atau penilaian Kabupaten Layak Anak ya untuk di Kabupaten Nunukan ini masih terkendala, Faiza.
0: Baik, Wina, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Faiza dan pendengar pemirsa RRI. Penilaian Kabupaten Layak Anak atau KLA di Kabupaten Nunukan masih terkendala rendahnya dukungan desa terhadap program perlindungan perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Dari total 232 desa yang ada, baru 2 desa yang telah membentuk desa ramah perempuan dan peduli anak. Kedua desa tersebut yakni Desa Balansiku di Kecamatan Sebatik dan Desa Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Tengah. Jumlah tersebut bahkan belum mencapai 1% dari keseluruhan desa di Kabupaten Nunukan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Faridah Aryani mengatakan, pembentukan desa ramah perempuan dan peduli anak menjadi salah satu indikator dalam penilaian Kabupaten Layak Anak. Untuk itu, rendahnya jumlah desa yang terlibat berdampak pada nilai KLA Kabupaten Nunukan.
3: Pembangunan KLA ini jujur terus terang dengan bertambahnya desa, ya kita juga perlu meningkatkan kualitas yang ada di kecamatan, karena persentase-persentase itu juga dinilai. Contohnya kayak tadi diminta berapa jumlah desa ramah perempuan dan anak, nah, kita melihat kan tidak belum ada semua desa memiliki itu. Ya tapi sampai saat ini kami minta untuk dibentuk belum dibentuk seperti itu.
2: Faridah mengaku pihaknya telah berupaya mendorong pembentukan program tersebut di tingkat desa. Berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan juga telah dilakukan kepada aparat desa melalui bidang teknis terkait.
3: Padahal Ibu Kabid sudah melatih tahun 2025-2024 melatih kepala-kepala desa tentang program desa ramah perempuan dan peduli anak. Nah itu memang kerjasamanya dengan PMD harusnya. Nah jadi harusnya kepala desa sudah membentuk, tapi nyatanya juga tidak dibentuk.
2: Menurut Faridah, program desa ramah perempuan dan perlindungan anak bertujuan memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak hingga ke tingkat desa. Program ini juga diharapkan mampu mencegah berbagai persoalan yang mengancam hak-hak anak dan perempuan di lingkungan masyarakat. Salma Amin melaporkan. Demikian.

0: Dan informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Faiza, di Banjarmasin.
1: Terima kasih, Wina, dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Adi Putra. Halo Adi, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo Mbak Faiza, hari ini, sore hari ini kita semuanya baik-baik saja nih. Bagaimana sebaliknya di Banjarmasin nih?
0: Sama, sepertinya kita lagi baik-baik saja ya.
1: Baik, bagaimana cuaca di sana, cerah atau seperti apa nih?
0: Cuaca masih cerah Adi, seperti masih teman-teman cerah. Kita yang lain juga memberikan informasi yang sama begitu ya.
1: Baik, kalau di Palangkaraya walaupun mataharinya nongol tapi hujannya juga turun nih.
0: Ini jadinya panas dalam tangisan gitu ya.
1: Waduh, berat.
0: Baik Adi, apa informasi apa yang bisa disampaikan sore hari ini dari Palangkaraya?
1: Baik, ada informasi terkait Polda amankan 233 tersangka kasus curas, curat dan curat murni Mbak Faiza.
0: Waduh, ada kriminalitas ya. Baik, silakan informasi selengkapnya Adi Putra.
1: Baik, terima kasih Mbak Faiza dari Banjarmasin, pendengar dan pemirsa. Polda Kalimantan Tengah berhasil mengamankan 233 tersangka kasus pencurian berat, keras, dan pencurian bermotor. Dengan kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah lebih. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
2: Yang dapat diungkap sebanyak 121 kasus dengan tersangka sebanyak 233 tersangka yang saat ini diamankan.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Tengah Polda Kalteng berhasil melakukan pengungkapan kasus kejahatan jalanan yang meliputi pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian dengan pemberatan curat, dan pencurian kendaraan bermotor curanmor di wilayah Kalimantan Tengah. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, jajaran kepolisian daerah Kalimantan Tengah berhasil mengungkap 121 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan, curas, dan pencurian kendaraan bermotor dalam operasi yang dilaksanakan jajaran kepolisian. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 233 tersangka berhasil diamankan.
2: Adapun dari data pengungkapan kasus curat, curas, curanmor, seluruh jajaran yaitu sebanyak kurang lebih yang dapat diungkap sebanyak 121 kasus dengan tersangka sebanyak 233 tersangka yang saat ini diamankan. Dan saya perlu sampaikan dari masing-masing pidana ini, misalnya curat ini paling tertinggi ada di wilayah Kota Waringin Timur. Dan untuk curas itu yang paling tertinggi ada di Kabupaten Kapuas. Kemudian yang berikutnya yaitu curanmor tertinggi ada di Kota Palangkaraya.
3: Berdasarkan data yang dihimpun, kasus curat paling banyak terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Sedangkan kasus curas tertinggi ditemukan di Kabupaten Kapuas, adapun kasus curanmor paling banyak terjadi di Kota Palangkaraya. Dari sisi kerugian, tindak pidana curat ditaksir menyebabkan kerugian hampir 90 juta rupiah. Sementara curas mencapai 435 juta rupiah dan curanmor mencapai kurang lebih 1,6 miliar. Sehingga total kerugian dari ketiga jenis kejahatan tersebut mencapai lebih 2 miliar rupiah. Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Tengah M. Jainal mengapresiasi upaya jajaran kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan jalanan karena dapat meresahkan masyarakat Kalimantan Tengah.
4: Apresiasi lah dengan Kapolda Kalteng dan jajaran karena kolaborasi dan kemitraan antara Polri di Kalimantan Tengah dengan Insan Pes telah berjalan dengan baik gitu. Dan ini kami rasakan sudah lama ya, dari Kapolres terus Pak Kapolda, itu kita bisa sinergi lah. Semoga kolaborasi ini terus terjalin dengan baik.
3: Pihaknya menghimbau masyarakat dapat terus serta membantu kinerja kepolisian dalam menciptakan situasi Kamtibmas, terutama bagi pekerja media diharapkan terus bersinergi dan bekerja sama dalam menyampaikan informasi keberhasilan institusi Polri. Edi Suroso melaporkan.
1: Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Faiza Hasan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah, aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, mama telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk ade habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
5: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
4: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
5: Iya, tahu sih.
4: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
5: Memanfaatkan bagaimana?
4: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
5: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
4: Iya dong.
6: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M. Mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Bro, jangan rokok di sini dong. Ini kan tempat umum.
2: Lah, emang kenapa? Sayang merokok kok situ yang repot. Lu laki apa perempuan?
3: Oh no.
2: Cerewet amat.
1: Bukan masalah laki atau perempuannya, bro. Ini demi kesehatan kita bersama. Situ yang merokok, orang lain yang sakit karena terpapar asap rokok kan gak lucu, bro.
2: Iya, iya.
1: Orang yang terpapar asap rokok juga bisa berisiko terkena serangan jantung atau stroke secara mendadak karena darah yang terpapar kandungan asap rokok cenderung menjadi lebih kental dan memicu penyumbatan pembuluh darah. Mari hidup sehat tanpa merokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Sendawa.

0: Sudah dibilangin, sudah diajarin, masih saja deh, belum bisa-bisa. Anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.

0: yang masih berada dalam perjalanan tetap utamakan keselamatan. Sementara bagi yang sedang beristirahat atau berkumpul bersama keluarga, semoga kebersamaan sore ini terasa semakin menyenangkan. Dan seperti biasa, kami akan kembali menghadirkan beberapa lagu pilihan yang menemani waktu sore Anda. Bagi Anda yang berada di luar jangkauan siaran radio, tetap dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kali ini di program Sendawar sore ini, perkembangan olahraga di Dirgantara di Kabupaten Kutai Barat terus menunjukkan kemajuan yang cukup membanggakan. Saat ini Kutai Barat telah memiliki sekitar 30 penerbang berlisensi yang menjadi bagian dari pengembangan olahraga para layang maksud kami di daerah. Kehadiran para penerbang tersebut dinilai menjadi modal penting dalam mendukung pembinaan atlet sekaligus pengembangan olahraga Dirgantara di Bumi Tanah Purai Ngariman. Selain jumlah penerbang yang terus bertambah, Kutai Barat juga telah melahirkan atlet para layang yang mampu bersaing hingga tingkat nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi olahraga Dirgantara di daerah memiliki peluang besar untuk terus berkembang apabila didukung pembinaan yang berkelanjutan.
1: Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh. Faktanya, tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut, makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Nyari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
2: Mati.
3: Jangan hanya bicara. Matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.

Ya, pendengar masih di informasi yang sama. Berbagai persiapan juga terus dilakukan komunitas dan pengurus olahraga Dirgantara dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Timur tahun 2026 yang akan berlangsung di Kabupaten Paser. Saat ini Federasi Aerosport Indonesia atau FASI Kutai Barat terus melakukan pembinaan atlet sekaligus mempersiapkan fasilitas latihan agar mampu mendukung peningkatan kemampuan para atlet para layang menuju ajang Porprov. Perkembangan olahraga para layang juga sejalan dengan meningkatnya perhatian terhadap keluarga, maksud kami olahraga Dirgantara di berbagai daerah. Bahkan dalam waktu dekat, Kabupaten Paser akan menjadi tuan rumah kejuaraan para layang internasional yang menghadirkan puluhan atlet dari dalam maupun luar negeri. Mendengar momentum tersebut dinilai menjadi peluang bagi atlet-atlet daerah untuk menambah pengalaman sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi olahraga Dirgantara di Kalimantan Timur. Pendengar, ikuti terus program informasi olahraga inspirasi daerah dan perkembangan masyarakat dalam program Sendawar sore ini bersama Radio Republik Indonesia Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan baca berita lengkapnya melalui RRI Digital. rri.co.id

0: aja.
1: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
0: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
1: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
0: Iya nda, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya. Menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
1: Oh, gitu ya ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
0: Iya nda, itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.
2: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat.
1: Sip, ikut lagi.
0: Yuhu, mantap.
2: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.

0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawat di 103,3 MHz. Tanpa terasa senja telah tiba dan kita telah memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kutai Barat dan sekitarnya. Bagi umat muslim yang akan menunaikan ibadah sholat maghrib, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri dan menghentikan sejenak aktivitas yang sedang dilakukan. Mari kita sambut waktu maghrib dengan memperbanyak doa dan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sepanjang hari ini.
1: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.
2: Aduh, masih ngantuk pula. Tapi harus masuk kerja pagi ini deh. Dengarin lagu dulu.

Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.

0: Pendengar, tahukah Anda, kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.
1: Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.

0: Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dapat dilakukan dengan cara tidur yang cukup, menjaga kebersihan rumah, cuci tangan, konsumsi air putih, olahraga, dan konsumsi makanan bergizi. Mari sayangi diri sendiri dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
1: Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk

0: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
1: Besok aja.
0: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
2: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
0: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
3: Maaf, saya tidak mengerti.
0: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
3: Jangan males.
0: Aku nggak males.
3: Kamu males.
0: Enggak.
3: Maaf, Anda tidak tertolong.
4: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
3: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
5: Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
6: Loh, terus Bapak kun piye, Bu?
5: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
6: 3M? Apa itu 3M, Bu?
5: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
6: Menguras apa?
5: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
6: Kayak apa Bu contohnya?
5: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
6: Oh, siap Bu.
5: Ayo cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.

Ya, mendengar demikian kebersamaan kita pada malam hari ini. Saya Sarini pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda mengikuti siaran RRI Sendawa dengan frekuensi 103,3 MHz. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa dapat mengakses portal resmi kami di rri.go.id. Semoga aktivitas yang telah dijalani hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, keselamatan, dan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Dari kawasan Jalan Pogurunggung, Kecamatan Barongtongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM, RRI Senor hadirkan Senor Malam untuk Anda, hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah dipendengar. Dan masih bersama saya, Dani, kami buka Senor Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar lestari alam nih pendengar ya. Dan seperti apa kelengkapan informasinya, kita dengarkan dulu ya beberapa lagu berikut ini.

0: Keren, tari tradisional Indonesia?
1: Iya dong, Indonesia memang terkenal akan budayanya yang beraneka ragam. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita lestarikan kembali tarian tradisional di Indonesia.

Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.

Pelestarian lingkungan menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan pembangunan tres baru Jalan Saleh Danas Mita di kawasan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Pengerjaan infrastruktur tersebut dilakukan dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspek konservasi, pelindungan sumber daya alam, dan keberadaan situs bersejarah di kawasan Batu Tulis.

Pembangunan trase baru Batu Tulis diketahui memiliki nilai proyek sekitar 21,2 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor pelaksanaan PT Promik Prima Karya dan ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 163 hari kalender sebagai bagian dari upaya memperkuat aksesibilitas kawasan Bogor Selatan, nih pendengar. Pemerintah Kota Bogor menilai pembangunan jalan tidak hanya berfokus pada peningkatan konektivitas wilayah, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan sekitar agar tetap lestari. Kawasan Batu Tulis yang dikenal memiliki nilai sejarah dan bentang alam khas yang dinilai perlu mendapatkan perlakuan khusus selama proses pengerjaan berlangsung.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku anteri.
2: Pasti kalian sudah lihat.
3: Lihat apaan?
2: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
3: Terus?
2: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
3: Maksudnya gimana ya?
2: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh?
3: Emang bedanya apa sih?
2: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
3: Oh gitu toh.
2: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. RI karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
3: Oh iya iya iya iya iya iya.
2: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
3: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
2: Betul, dengan penulisan yang benar kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Menghemat energi listrik bukan hanya tentang mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Mengkonsumsi listrik yang lebih rendah berarti kebutuhan produksi energi juga berkurang nih pendengar. Sebagian besar pembangkit listrik masih menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Pengurangan penggunaan listrik dapat membantu menekankan emisi tersebut.

Langkah-langkah sederhana seperti menggunakan lampu LED, memastikan perangkat yang tidak digunakan dan manfaatkannya, cahaya alami memiliki dampak positif bagi lingkungan. Semakin banyak masyarakat yang menerapkan gaya hidup hemat energi, semakin besar pula kontribusi terhadap upaya mengurangi perubahan iklim. Perubahan kecil dari banyak orang dapat menghasilkan dampak yang besar, didengar ya. Oleh karena itu, menghemat energi listrik merupakan tanggung jawab bersama yang memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang, nih, didengar.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

حي على الفلاح.

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawa.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Yang di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.

Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.

kawasan konservasi berbasis masyarakat menjadi salah satu cara baru kelola kawasan konservasi Balai Taman Nasional Teso Nilo. Dalam hal ini menyelenggarakan Festival Teso Nilo itu pada tanggal 22 sampai dengan 24 November dengan tema Lestari Budaya Lestari Alam di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, pendengar. Selain festival budaya dan kearifan lokal, juga diadakan kegiatan kemah konservasi, penanaman pohon, jungle trekking, dan melihat aksi gajah serta pawangnya di camp playing squad, nih pendengar. Kegiatan diikuti Kepala Balai UPT Lingkup Ditjen KSDAE, beserta staf, dan dihadiri Bupati Pelalawan, Camat Ukui, Kapolsek dan Kapolres setempat, serta tokoh masyarakat dan masyarakat desa sekitar Lubung Kembang Bunga. Dirjen KSDAE Insinyur Wiratno, MSC, membuka acara sekaligus memberi arahan Teso Nilo ini. Hutan yang cantik sekali, saya berharap dalam mengurus hutan ini tidak dengan masyarakat Pemda. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pelalawan bersama Dirjen KSDAE juga meluncurkan nama anak gajah jantan yang baru lahir di Taman Nasional Teso Nilo pada tanggal 21 November 2017, nih pendengar, dengan nama Harmoni Rimbo, yang artinya semoga harmoni kita di rimba selalu berjaya.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Ha,

0: Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di sesi Lestari Alam pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Dear Diary, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
2: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat. Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
3: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
4: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
5: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
6: Oh no.
7: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
8: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
2: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
3: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang itu sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
2: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
4: Pancasila itu sebagai

0: kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
1: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
3: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat
4: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
5: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat dan prajurit TNI bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
4: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
6: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
4: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
7: Kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kehusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih. kasih dalam kehidupan manusia.
8: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
7: Bagi Bante Badrawajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
8: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
7: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
9: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
7: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
10: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
7: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
10: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
7: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Penataan layanan jemaah haji di Arafah ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
12: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Gua sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
11: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
13: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu. Untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
11: Kedepannya, pihak Timus Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikut.

0: pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Julhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Ihsan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
1: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
0: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Ihsan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 2 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
4: Kalau personel, sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasional by traffic ya. Artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan penebalan dan pergeseran di area-area lain di bandara.
3: Diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2020.

0: 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, Pasca Kepulauan Haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Soekarno-Hatta kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
2: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
3: Alhamdulillah, jemaah kota Lok Sumawe, jemaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, kita melihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
2: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lok Sumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lok Sumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
1: Niar. Ya, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga sore hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Serdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala Timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Calvin Serdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyerap Duli, Tulis Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 1.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Baik pendengar, selanjutnya di Sendawar Malam kami hadirkan untuk Anda cermin kehidupan yang membahas seputar toko inspiratif nih pendengar ya. Kali ini yang kita akan bahas yaitu 7 toko inspiratif Indonesia dengan prestasi mendunia nih pendengar. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
1: Besok aja.
0: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
2: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
0: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
3: Maaf, saya tidak mengerti.
0: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
3: Jangan males.
0: Aku nggak males.
3: Kamu males.
0: Enggak.
3: Maaf, Anda tidak tertolong.
4: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
3: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
5: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
6: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
5: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
6: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
5: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
6: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
7: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
8: Kita semua pasti setuju ya, sekuat bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya, tidak hanya kekayaan alam dan budaya Indonesia saja yang tersohor. Banyak juga prestasi anak-anak bangsa Indonesia yang sudah diakui di kancah dunia. Yaitu ada Joe Alexander Silla. Alexander merupakan seorang pianis cilik berbakat yang telah berhasil menorehkan prestasinya di dunia internasional di umurnya yang baru 10 tahun nih pendengar. Ia sudah mahir memainkan tuts piano dengan indahnya hingga berhasil menarik perhatian dunia. Selanjutnya ada Vera Covid. Kamu pasti tahu Minions kan, Smart Buddies. Yap, waktu lucu berwarna kuning ini memang sangat terkenal hingga figur-figuran karakter. Ini bisa kita dapatkan dimanapun dalam berbagai bentuk, macam bentuk, misalnya boneka, gantungan kunci, tas, dan masih banyak lagi. Karakter yang sangat populer tersebut ternyata dilahirkan oleh seorang arsitek berdarah Indonesia bernama Vera Covin Low. Dan ia merupakan putra dari seorang penulis ternama Indonesia bernama N.H. Dini nih pendengar. Selanjutnya ada Griselda Sastawinata, merupakan wanita asal Indonesia yang sukses menjadi animator. Salah satu karyanya paling dikenal adalah Shrek nih pendengar. Selanjutnya ada Ria Pavermoon, merupakan teater boneka yang telah mendunia karya seorang wanita kreatif bernama Ria Pavermoon. Wanita dengan nama asli Maria Tri Sulistiani ini menciptakan Pavermoon Puppet Theater pada tahun 2006 nih pendengar.

Demikian informasi dalam Cermin Kehidupan malam hari ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua nih pendengar ya. Selanjutnya kami tutup dengan beberapa lagu untuk Anda. Dan kita jelang mini drama pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
1: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
0: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dan selanjutnya di Sendawar Malam, di kami hadirkan yaitu mini drama dari RRI Samarinda dengan judul Asal Mula Anak Sungai Mahakam. Dan selamat mendengarkan.

0: kau sudah melanggar pesanku. Gara-gara kau, kesaktianku hilang. Aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama.
2: Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur. Sungai yang mencapai 920 km dan lebar 300 hingga 500 meter ini memiliki banyak anak sungai. Menurut cerita, sebagian anak sungai Mahakam terbentuk akibat sebuah peristiwa yang pernah terjadi di daerah tersebut. Seperti apa peristiwa yang terjadi? Ikuti selengkapnya bersama kami dalam drama legenda persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Dahulu di sekitar Sungai Mahakam, terdapat pondok besar yang dihuni 3 bersaudara. Saudara tertua, seorang gadis bernama Siluk. Saudara kedua bernama Ayus. Dan yang ketiga bernama Ongo. Mereka memiliki kebiasaan dan keahlian yang berbeda-beda, kecuali si bungsu yang masih kecil. Siluk punya kebiasaan melakukan bebelian atau ritual adat dan berdewa atau memuja dewa. Hampir setiap hari, Siluk bersemedi sampai lupa makan dan minum. Sementara itu, Ayus adalah seorang yang ceroboh dan suka mencampuri urusan orang lain. Ayus memiliki badan yang besar dan kuat. Pohon besar dapat dengan mudah dicabutnya. Langkah kakinya juga sangat panjang, sehingga ia dapat berlari secepat angin. Sedangkan si bungsu tidak punya keahlian.

0: Suatu malam, Ayus dan Ongo tidak dapat tidur karena atap pondok mereka bocor akibat hujan deras. Pagi harinya, Ayus dan Ongo pergi ke hutan mencari daun serdang untuk menggantikan atap pondok mereka yang bocor.
1: Kasih Luk, aku dan Ongo mau ke hutan mencari daun serdang. Nanti kakak yang masak ya setelah bebelian.
0: Mendengar suara adiknya, si Luk pun terkejut dan tersadar dari semedinya. Ia merasa amat kecewa karena semedinya belum selesai tapi sudah dimangunkan oleh Ayus.
2: Baiklah, nanti aku yang masak. Tapi jangan sekali-kali kalian buka tutup periuk ya. Cukup tambahkan kayu bakar saja.
1: Baik, Kak.

0: Menjelang siang, Ayus dan Ongo kembali dari hutan. Mereka kelelahan dan lapar. Ayus langsung masuk ke dapur dan melihat periuk nasi masih terjerang di atas tungku.
1: Kenapa panci masih di atas tungku? Jangan-jangan nasinya belum matang.

0: Ayus penasaran, ingin mengetahui isi panci itu. Maka Ayus pun membuka penutup panci. Ayus sangat terkejut karena panci tersebut hanya berisikan beberapa lembar daun padi dan sebagian lainnya berupa nasi. Takut ketahuan oleh kakaknya, Ayus menutup kembali panci itu. Siluk baru selesai bebelian, kemudian menuju ke dapur untuk memastikan nasinya sudah matang atau belum. Namun saat membuka penutup panci, ternyata masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa.
1: Ih, kenapa masih ada daun padi yang tersisa? Ini pasti perbuatan Ayus. Dia sudah melanggar pesanku.
0: Siluk sangat marah karena perbuatan adiknya, kesaktiannya hilang.

0: Ayus?
1: Iya, kenapa kak?
0: Kau sudah melanggar pesanku.
1: Hah? Pesan apa kak?
0: Aku sudah pesan, jangan sekali-kali kau buka tutup panci itu.
1: Astaga, maafkan aku ya kak.
0: Gara-gara kau, kesaktianku hilang. Aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama. Aku akan tinggal dekat pusat air. Di sana nanti aku bebas bebelian dan bedewa. Tidak ada yang mengganggu aku lagi. Kamu dengar itu?
2: Siluk segera mengemas pakaiannya. Siluk juga membawa ayam jantan sakti kesayangannya. Ia menyusuri sungai menuju hilir menggunakan rakit. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada adik-adiknya.
0: Aku pergi sekarang. Jaga diri kalian baik-baik.
2: Ayus menyesal atas perbuatannya, sehingga kakaknya pergi meninggalkan mereka. Ketika Ayus melihat rakit Siluk melaju di atas aliran sungai yang deras, dengan cepat Ayus berlari hendak menghalangi kakaknya. Dengan kecepatan lari yang luar biasa, Ayus dapat mendahului kakaknya. Ayus kemudian mengambil batu-batu besar dan melemparkannya ke tengah sungai Mahakam, sehingga terbentuklah bendungan. Rakit Siluk pun mulai melambat. Ketika Siluk tiba dekat bendungan, ia memerintahkan ayam jantan saktinya berkokok.
0: Berkotek

0: Ayam jantan itu pun berkokok. Suara kokok ayam sakti itu seketika menghancurkan bendungan yang dibuat Ayus. Siluk dengan rakitnya pun kembali melaju menuju ke hilir. Ayus tidak mau kalah. Ia berlari laju, mendahului kakaknya dan membuat bendungan lagi. Ketika ayam jantan kakaknya berkokok, bendungan itu kembali hancur berkeping-keping. Demikian hal tersebut terjadi berulang-ulang. Menurut cerita, bekas-bekas bendungan tersebut kini menjadi kaham atau jeram di hulu Sungai Mahakam. Rakit yang ditumpangi siluk terus melaju hingga akhirnya tiba di muara Sungai Mahakam. Ayus tidak mampu lagi membuat bendungan karena tidak ada batu-batu besar di daerah tersebut. Akhirnya Ayus menambak kuala sungai dengan mengambil lumpurnya dan mencabut nipah-nipah yang tumbuh di pinggir sungai. Nipah-nipah itu kemudian ditanam dan membentuk tambak. Setelah itu Ayus menunggu siluk melewati tempat itu. Dari kejauhan, tampaklah rakit siluk melaju ke hilir. Ketika rakit itu melewati hutan nipah buatan Ayus, berkokoklah ayam jantan siluk. Ayal hutan nipah itu pun hancur, sehingga terbentuklah aliran-aliran sungai yang kini bernama Bayur, Kuala Berau, dan sejumlah delta di Kuala Mahakam. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Laut Lepas, Siluk berpesan kepada Ayus.
1: Ayus, tolong jangan lagi kau halang-halangi jalanku. Biarkan aku mendekatkan diri kepada Sang Hyang Dewata di pusat air. Aku akan bebelian dan berdewa untuk menenteramkan jiwa. Dari sana, aku akan menjaga kau dan Ongo.
0: Usai berpesan, siluk dan rakitnya tiba-tiba menghilang. Ayus sangat terkejut menyaksikan peristiwa itu. Ia tidak bisa menahan kepergian kakaknya. Ia pun menyesal karena telah melanggar janjinya.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas

0: Ah, mumpung nggak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
1: Eh, Mas, Mas, jangan buang di situ, Mas.
0: Ya, nggak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
1: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
0: Loh, kok bisa gitu, Pak?
1: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
2: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan resiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.

Di tengah hiruk pikuk kota Jakarta yang identik dengan kemacetan, gedung tinggi dan gaya hidup serba cepat, ada satu fenomena sederhana yang justru berhasil menarik perhatian publik, yaitu komunitas bermain di kawasan Gelora Bung Karno GBK. Video dan foto tentang orang-orang yang berkumpul untuk memainkan permainan tradisional seperti godok, gobak sodor, engklak atau biasa disebut nemprak, hingga engrang mendadak viral di media sosial. Fenomena ini bukan sekedar nostalgia, tetapi juga menunjukkan bagaimana ruang terbuka dalam menjadi wadah partisipasi publik yang segar dan inklusif. Partisipasi publik sering dipahami sebagai sebatas urusan politik atau pemerintahan, namun kenyataan jauh lebih luas ketika masyarakat hadir berinteraksi dan berkontribusi di ruang terbuka. Itu juga bagian dari partisipasi publik. Fenomena komunitas bermain di GBK membuktikan bahwa ruang publik bukan hanya tempat untuk olahraga atau reaksi pasif, melainkan juga arena untuk membangun interaksi sosial yang sehat. Permainan tradisional yang dibangkitkan kembali ini punya daya tarik tersendiri. Di balik sederhananya, permainan seperti lompat tali, congklak atau bantengan mengandung nilai persamaan, sportivitas hingga kerjasama nih pendengar. Saat dimainkan di ruang publik, permainan itu menjadi medium yang mempertemukan orang dari latar belakang berbeda, anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa.

0: Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.
1: Kebakaran di mana itu ya?
2: Hah? Kebakaran?
1: Iya, itu kan sirene kebakaran.
2: Lah, itu kan sirene ambulan.
0: Pendengar, tahukah Anda setiap suara sirene kendaraan prioritas berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirene ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau hailo menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.

Komunitas bermain telah menjadi salah satu fenomena sosial baru di ruang publik Jakarta. Kehadiran komunitas ini membawa aktivitas permainan tradisional di tengah masyarakat urban. Gelaran yang rutin diadakan di Parkir Timur Gelora Bung Karno hampir selalu ramai diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Awal didirikan pada Agustus 2024 dengan tujuan utama melestarikan permainan tradisional, kini komunitas ini telah memiliki lebih dari 10.000 yang tersebar di beberapa kota besar nih pendengar. Jaringan komunitas ini semakin berkembang hingga luar Jabodetabek seperti Bandung, Jogja, Palembang, Padang hingga Surabaya. Luasnya jaringan komunitas ini menjadikan indikasi tingginya minat dan antusiasme warga untuk membawa kembali aktivitas berbasis interaksi langsung. Komunitas yang bermain menyediakan keinginan ini dengan membangkitkan permainan tradisional yang membutuhkan partisipasi banyak orang, nih pendengar. Kegiatan rutin yang digelar umumnya memanfaatkan ruang publik sebagai lokasi bermain. Komunitas bermain memiliki beberapa jadwal kegiatan rutin yang diadakan saat event Car Free Day atau agenda rutin Goes to School sekali dalam sebulan. Selain itu ada agenda Free Day Night Fun setiap Jumat malam mulai pukul 19.00 di Jakarta, nih pendengar.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Bentar deh.
4: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih, sebentar lagi.
3: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.

Baiklah pendengar, demikian informasi seputar komunitas bermain ya pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami dengarkan hadirkan beberapa lagu penutup untuk Anda hingga merapat pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kita jelang bersama program Ruang Rindu.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, dan terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar ya. Dan seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Wow.
2: Lama ya nunggunya?
3: Gitu deh.
2: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biang macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrang di zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu nggak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api, padahal udah tangtung-tangtung gitu.
3: Ya gitu deh.
2: Oh, gitu deh. Kamu kenapa sih?
3: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tahu nggak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
2: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
3: Loh, lampunya kan merah.
2: Alah, sepi kok.
3: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin? Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
2: Jadi?
3: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
2: Oh.
3: Tuh, udah hijau.
4: Mulailah disiplin dari diri sendiri.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi terakhir nih pendengar. Dan kami buka kembali atensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS ya dari Mbak Ani nih di Ongkasa. Selamat malam Ruang Rindu, request lagu Semi Simorangkir, Kaos Seputih Melati. Buat Bang Dani selamat malam, semoga sehat selalu dan terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga nih buat Mbak Ani ya yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
5: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sepatu tas, Kang. Isana lihat sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesian. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking apa hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking apa hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada ya, yang sudah mendengarkan kami di RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini ya. Dan sekali lagi kami hadirkan untuk Anda Sendawar malam ini, info dan musik 2000-an dengan menghadirkan informasi ini pendengar. Dispora VAR, Fasher Genjot Pembangunan Wisma Atlet berkapasitas 250 orang. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir terus mempersiapkan sarana pendukung menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2026. Selain pembangunan sejumlah venue cabang olahraga, pemerintah daerah juga tengah mengupayakan pembangunan Wisma Atlet. Kabupaten Pasir mendapatkan kepercayaan sebagai tuan rumah Poprov Kaltim yang dijadwalkan berlangsung pada 14 November 2026. Salah satu fasilitas yang dipersiapkan adalah Wisma Atlet yang nantinya dapat menampung sekitar 250 atlet. Kepala Bidang Olahraga Dispora VAR Pasir Abdi Permana mengatakan pembangunan Wisma Atlet saat ini masih dalam tahap tender atau evaluasi. Menurutnya, fasilitas tersebut diproyeksikan untuk mendukung kebutuhan akomodasi atlet selama Poprov berlangsung. Ia menjelaskan setelah Poprov selesai, Wisma Atlet akan tetap dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan olahraga. Fasilitas tersebut akan digunakan untuk menampung atlet yang menjalani pemusatan latihan maupun persiapan menghadapi berbagai kejuaraan. Selain pembangunan Wisma Atlet di kawasan samping gedung KONI Pasir, Disporpora juga berencana menambahkan 6 kamar di mes atlet yang berada di area gedung tenis meja. Nih pendengar.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
5: Go! Ayo, satu lagi! Woy, jagoan gua, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-degan.

0: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mahakam Ulu memastikan kesiapan kontingen daerah untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur November mendatang sebanyak 279 atlet dari 27 cabang olahraga akan mewakili Mahulu pada ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut nih pendengar. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Sparpora, Mahakam Ulu, Joko Tri Kuntoro mengatakan jumlah atlet yang diberangkatkan merupakan hasil penataan dan koordinasi bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia, Mahulu, serta masing-masing pengurus cabang olahraga. Menurutnya, keikutan sertaan Mahulu pada Poprov kali ini menjadi momentum penting untuk mengukur perkembangan pembinaan olahraga daerah setelah cukup lama mengalami keterbatasan dalam berbagai kegiatan kompetisi. Terkait target yang dibebankan kepada kontingen Mahulu, Joko mengakui pihaknya tidak memasang sasaran yang terlalu tinggi. Hal itu mempertimbangkan kondisi pembinaan olahraga daerah yang sempat mengalami masa vakum yang cukup panjang. Ia menjelaskan berdasarkan hasil pembahasan dan koordinasi dengan KONI Mahulu, target realistis yang ingin dicapai sekedar memperbaiki posisi peringkat dan keluar dari posisi juru kunci klasemen perolehan medali.

0: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan nasi.
1: Mama, ini kertas apa, Ma?
2: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
1: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
3: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
1: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
4: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya. Mantap.
5: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa. Memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

Cabang olahraga kickboxing Kabupaten Kutai Barat memasang target tinggi pada Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 2026. Dengan kekuatan penuh yang akan diturunkan, tim optimis mampu bersaing untuk meraih gelar juara umum. Pelatih kickboxing Kutai Barat Rashid mengatakan persiapan atlet telah dilakukan jauh sebelum pelaksanaan babak kualifikasi atau BK Poprov. Setelah BK selesai, program pembinaan terus ditingkatkan untuk memaksimalkan kemampuan atlet. Menurutnya, hasil yang diraih pada babak kualifikasi menjadi modal berharga untuk menghadapi Poprov pada ajang tersebut. Atlet kickboxing Kutai Barat berhasil menyumbang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu nih pendengar. Capaian itu menunjukkan perkembangan positif atlet sekaligus menjadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan performa menjelang pertandingan sesungguhnya. Meski demikian, tim pelatih masih menghadapi beberapa kendala selama proses persiapan. Salah satunya adalah menjaga berat badan atlet agar tetap sesuai dengan kelas bertanding yang diikuti. Rashid menjelaskan pihaknya terus melakukan pendampingan melalui pengelolaan pola latihan dan asupan makanan agar kondisi atlet tetap ideal tanpa mengurangi performa saat bertanding. Dengan dukungan penuh dari KONI Kutai Barat serta persiapan yang harus dimatangkan, kickboxing Kutai Barat berharap dapat tampil maksimal dan membawa peluang prestasi terbaik Poprov Kaltim di Kabupaten Pasir November mendatang nih pendengar. Dan baiklah pendengar, info selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu 2000an untuk Anda hingga pengunjung acara nanti nih pendengar ya. Dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Senawar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik. Dan pada malam harinya, akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.

sifat optimis dan pesimis. Pendengar, optimis adalah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan.

Misalnya seorang siswa atau siswi yang mengikuti seleksi penerimaan sebuah pekerjaan, dia akan berpikir optimis. Tentu dia akan berusaha mengajukan lamaran dan berusaha memenuhi persyaratan yang dikenakan. Selanjutnya, ia berharap agar lamaran diterima serta dapat bekerja di tempat perusahaannya.

pesimis. Ini adalah kebalikan dari sikap optimis. Sifat pesimis dapat diartikan berprasangka buruk terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Seseorang yang pesimis biasanya selalu khawatir akan memperoleh kegagalan, kekalahan, kerugian, atau bencana, sehingga ia tidak mau berusaha untuk mencoba.

Sifat pesimis tidak akan membawa kemajuan dalam meraih prestasi. Keberhasilan sejati seseorang hanya dapat diperoleh dengan usaha, kerja keras, dan doa.

0: Usaha, kerja keras, dan doa akan sia-sia jika dalam upaya meraih kesuksesan terdapat rasa pesimis. Pesimis akan membawa kemunduran. Hal ini berbeda dengan sifat optimis. Rasa optimis yang dimiliki seseorang cepat atau lambat akan membawa pada kemajuan.
1: Wilayah perbatasan.
0: Optimis akan membawa seseorang terus berusaha meraih cita-cita dan kesuksesan. Mari tanamkan sedini mungkin sifat satu ini, yakni optimis, dan jauhi sifat pesimis. Pesimis harus ditinggalkan.

pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendalar di 103,3 MHz dimanapun Anda berada. Pagi ini kita kembali dipertemukan dalam suasana yang penuh semangat pada Selasa 2 Juni 2026. Semoga hari yang baru ini membawa kesehatan, kelancaran dan keberkahan bagi kita semua. RRI Sendawar kembali mengudara dan siap menemani aktivitas pagi Anda dengan beragam informasi layanan masyarakat serta lagu-lagu pilihan yang akan hadir dalam beberapa waktu ke depan. Terima kasih bagi Anda yang setia mendengarkan, baik yang sedang bersiap memulai pekerjaan, beraktivitas di rumah, dalam perjalanan maupun yang tengah menikmati suasana pagi bersama keluarga. Bagi pendengar yang berada di luar jangkauan siaran radio, Anda tetap dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Sementara informasi dan berita terkini dapat diakses melalui portal resmi kami rri.co.id. Saya Sari ini akan menemani Anda sepanjang siaran pagi ini. Tetap bersama kami di RRI Sendawar di 103,3 MHz.

Ya, pendengar, untuk mengawali aktivitas pagi hari ini, kami akan menemani Anda dengan sejumlah lagu religi Islami pilihan. Lagu yang diharapkan dapat menghadirkan kesejukan dan menambah semangat dalam menjalani aktivitas. Tetap bersama kami di Radio Sendawa di 103.3 MHz. Sesar ini akan terus menemani pagi Anda dengan berbagai informasi dan sajian menarik lainnya.

0: nanti kau tebang pohon di sini. Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Go! Ayo satu lagi. Woi, jagoan gua, gol.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap dekat.

Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Mendengar pagi hari seringkali menjadi waktu yang menentukan bagaimana kita menjalani aktivitas sepanjang hari. Karena itu sebelum memulai kesibukan, tidak ada salahnya meluangkan waktu sejenak untuk menyiapkan diri dan menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan. Meski aktivitas terkadang terasa padat, tetaplah menjalani setiap pekerjaan dengan tenang dan penuh semangat. Sebab langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten seringkali membawa hasil yang baik di kemudian hari. Dan bagi pendengar yang pagi ini sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, ke sekolah, ke pasar maupun memulai aktivitas lainnya, semoga semuanya berjalan lancar dan aman hingga tujuan. Tetap bersama kami di RRI Sendawar di 103,3 MHz. Kami akan kembali menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani pagi Anda. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Aduh, udah sekali tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, pegaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sabantar kita mau pinjol aja dulu.
2: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang lady pinjol.
1: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat pe kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Budi, aku isap rokok lagi.
5: Kenapa, Tono?
4: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
5: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
4: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
5: Kau
4: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
5: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
6: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Ya, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz di pagi hari ini. Di tengah berbagai aktivitas yang mulai berlangsung, semoga pagi ini menjadi awal baik untuk menjalani hari dengan penuh semangat. Dan sesaat lagi, tepat pukul 5.30, kami akan mengantarkan Anda untuk mengikuti relay program Mutiara Pagi dari RRI Pro 1 Samarinda. Tetap bersama kami di RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz.

0: kasih kalian yang miami nomor 8 Samarinda pendengar. Saat lagi kami akan segera hadir dalam program Mutiara Pagi.
1: RRI Samarinda Pro 1
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali jumpa dalam sajian Mutiara Pagi. Dan pada pagi hari ini pendengar, kita akan mendengarkan tausiah dengan tema Mengambil Hikmah dan Keutamaan Bulan Dzulhijjah. Sebagai bulan yang penuh berkah, Dzulhijjah memberi kita banyak kesempatan untuk memperbanyak amal dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk membimbing kita memahami hikmah dan keutamaan bulan mulia ini. Kita akan mendengarkan tausiah bersama narasumber kita yang sudah terhubung melalui line telepon WA, Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosin MPD. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, sehat ya Pak Ustadz.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, nanti Anda juga kami undang untuk bersama di dua jalur telepon nanti kami buka untuk Anda. Namun untuk jalur WhatsApp pendengar bisa Anda gunakan dengan pesan singkat. Baik, sebelum kami undang Anda pendengar, kami mengajak Anda untuk terlebih dahulu mendengarkan tausiah kita pada pagi hari ini dengan tema kita Mengambil Hikmah dan Keutamaan Bulan Dzulhijjah bersama Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosin MPD. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita, silakan Pak Ustadz.
3: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa sudha an la illa illallah wa andallah syarikalah wa sallu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman kathira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahu al-'alim. Ma'asul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai hari ini, hari Selasa tanggal 16 Dzulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Juni 2026 miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita, ilmu iman dalam Islam, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyar muslimin, bagi kaum muslimin yang tidak sedang menjalankan atau melaksanakan ibadah haji, pada bulan Dzulhijjah ini disunnahkan untuk melaksanakan puasa Arafah sebagaimana kita lakukan beberapa waktu lalu, yang memiliki keutamaan menghapuskan dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, siyamu yaumi arafata ahtasabu alallahi ayyukaffiru sanata minallati qoblahu wassanata allati ba'dahu wasiyamu yaumal asyura ahtasabu alallahi ayyukaffiros sanatallati qoblahu rawahul muslim. Maknanya bulan Arafah atau 9 Dzulhijjah, aku mengharap dari Allah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa puasa Asyura atau tanggal 10 Muharram, aku mengharap dari Allah SWT akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Begitulah kecintaan dan kemurahan Allah SWT kepada para hambanya, sehingga menyediakan waktu-waktu khusus tertentu agar mereka selalu memiliki harapan dan semangat yang tinggi untuk selalu dekat memohon ampunan kepada Allah. Masalah muslimin, banyak diantara amalan-amalan utama pada bulan Dzulhijjah ini yang sangat dianjurkan bagi kita kaum muslimin, selain kewajiban yang kita laksanakan pada hari-hari biasa. Dari masing-masing amalan tersebut kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, amalan itu adalah ibadah haji, sebagaimana saudara-saudara kita yang berkesempatan mendapat panggilan Allah SWT untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima dan umroh. Pelajaran yang begitu tampak dari ibadah haji dan umroh adalah kebersamaan atau persamaan derajat manusia dalam Islam. Hal ini dapat kita lihat dari pakaian ihram yang tidak berjahit yang dikenakan oleh jamaah haji laki-laki. Semuanya berwarna putih yang tidak membedakan warna kulit, ya, suku bangsa, pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Yang membedakan derajat mereka adalah ketakwaannya di sisi Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayyuhannasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Yang mananya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, dialah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Itulah salah satu letak keadilan Allah. Semua hambanya punya peluang untuk menjadi orang paling mulia tanpa membedakan apakah dia miskin, kaya, pejabat, bangsawan, rakyat jelata, tua muda, laki perempuan, keturunan siapapun. Ya, semua sudah selayaknya, ya, hakikat ini menjadi pemicu bagi kita untuk terus berlomba-lomba menjadi hamba yang paling bertakwa. Hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Wattaqu ya ulil albab." Berbekalah, dan sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada aku, wahai orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Pelajaran berikutnya dari pelaksanaan ibadah haji adalah mapahtilah sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ia merupakan bukti kepasrahan dan ketundukan total kepada Allah Sang Khalik, Zat yang Maha Pencipta dan Maha Pemberi Rizki bagi semua makhluknya. Masuk sini para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana kita yang di bulan Dzulhijjah ini belum mampu atau belum menunaikan ibadah haji? Tidak perlu khawatir, masyarakat muslimin, masih ada kesempatan amal untuk kita laksanakan. Karena 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang memuliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari-hari tersebut ya dapat kita manfaatkan yang menghasilkan pahala yang berlipat ganda. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala juga pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya, mal amalu fi ayami afdola minha fi hadha fi hadhihi qalu walal jihadu qala walal jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji bisyairin. Tidak ada amal yang lebih afdol utama dibanding amal pada hari-hari ini. Mereka bertanya, tidak juga jihad? Beliau menjawab, tidak. Kecuali seorang yang keluar untuk mengorbankan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari. Masa muslimin, amalan yang kedua pada bulan Dzulhijjah yang sebaiknya kita lakukan adalah mempertanya amalan-amalan sunnah seperti sedekah, infak sedekah ya, berzikir ya, kemudian juga tilawah, puasa, qiyamul lail salat malam ya, salat duha, membantu fakir miskin, anak-anak yatim, serta amalan-amalan lain. Tidak ada hari lain yang lebih disukai Allah untuk digunakan beribadah sebagaimana halnya hari-hari sebelum Dzulhijjah. Berpuasa pada siang harinya sama dengan berpuasa selama 1 tahun, dan sholat pada malam harinya sama dengan sholat malam biat qiyamul lail. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga, berpuasa pada hari Arafah. Sebagaimana diterangkan di atas, puasa ini disunahkan bagi kita yang tidak sedang mengerjakan haji. Adapun bagi mereka para jamaah haji, maka tidak diperbolehkan berpuasa. Sebab saat itu mereka harus melaksanakan wukuf di Arafah. Dengan demikian, keutamaan hari Arafah bisa dinikmati oleh orang lain yang sedang ya berhaji maupun yang tidak sedang berhaji. Selain hadis yang sudah saya bacakan sebelumnya, terdapat hadis lain tentang fadilah puasa Arafah, yaitu dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidak ada satu hari yang pada hari itu Allah membebaskan para hamba-hambanya dari api neraka yang lebih banyak dibandingkan pada hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, luar biasa. Hal ini menunjukkan keutamaan yang sangat tinggi dari hari Arafah. Maka pantaslah bila pada hari itu banyak orang yang dibebaskan oleh Allah SWT dari siksa neraka sebagai bukti bahwa Allah telah mengampuni mereka. Masa muslimin, selanjutnya yang keempat, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha sebagaimana kita lakukan ya pada tanggal 27 Mei kemarin ya. Amalan khusus di bulan Dzulhijjah berikutnya adalah sholat Idul Adha. Jumhur ulama menjelaskan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad. Ya, berbalikan ya dengan sholat Idul Fitri, disunnahkan yang makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat, maka pada sholat Idul Adha sunnahkan makan setelah sholat. Jadi kalau Idul Fitri kita sunahkan makan terlebih dulu. Tapi kalau sholat Idul Adha, nanti setelah selesai sholat baru kita makan. Nah, nilai tarbiyah yang bisa kita ambil dari ibadah ini adalah bersabar untuk mengakhirkan makan dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah. Selanjutnya yang kelima, melaksanakan ya ubudiyah atau berkorban ya, melakukan udhiyah atau berkorban. Amal lainnya yang sangat istimewa dan khusus di bulan Dzulhijjah ini adalah berkorban. Ibadah kurban ini juga syarat dengan nilai tarbiyah atau pendidikan. Kita dapat melihat bahwa sejarah disyariatkannya kurban pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sejarah pengorbanan anak manusia yang kemudian diganti dengan hewan kurban karena ketaatannya, serta proses ya pewarisan di dalam keluarga muslim. Kita sekarang tidak diperintahkan untuk menyembelih Ismail-Ismail kita atau anak-anak kita, tetapi menyembelih kambing, domba, sapi, ya unta atau hewan ternak yang halal lainnya. Dan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Urgensi dari ibadah di ibadah ini bisa kita lihat dari ancaman Rasulullah SAW bagi yang enggan berkorban padahal dia mampu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, man wajata sa'atan falam yudhoha fala yaqrabanna musolana. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperoleh kelapangan, ada rezekinya banyak ya, berlimpah untuk berkorban, dan dia tidak mau berkorban, maka janganlah hadir di tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Marung sini para pendengar Mutiara Pati RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, bagi kita yang tidak sedang menunaikan ibadah haji tadi sebagaimana saya sampaikan ya, kita bisa melakukan ibadah seperti misalnya menyembelih hewan kurban atau berkorban ya, kemudian melaksanakan zikir ya, dan lain sebagainya. Itu ya bernilai luar biasa di bulan Dzulhijjah ini. Atau muslimin ya, keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan amalan-amalan yang disyariatkan ya, bagian dari sudah saya sampaikan. Kemudian juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan dari Imam Bukhari rahimahumullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anhuma bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari lain, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ya tidak juga jihad? Seperti yang saya sampaikan, iya, tidak juga jihad. Ya, yaitu kecuali ya orang-orang yang keluar dari rumahnya ya ber- berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan suatu apapun. Mas muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar anhuma bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Dzulhijjah. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir, dan tahmid. Masalah muslimnya, lalu amalan-amalan apa saja yang disyariatkan? Yang pertama ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh. Karena ibadah haji itu hanya dilaksanakan pada bulan tertentu, yaitu di bulan Dzulhijjah. Amal ini adalah amal yang paling utama berdasarkan berbagai hadis sahih yang menunjukkan keutamaannya, antara lain sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang artinya dari umroh ke umroh adalah tebusan dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya, dan haji yang mabrur balasannya tiada lain adalah surga. Ya. Al-umratu ilal umrati, ya, kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisalahu jaza ilal jannah. Yang kedua adalah berpuasa selama hari-hari tersebut atau pada sebagiannya, terutama pada hari Arafah, ya. Tidak disangsikan lagi bahwa puasa adalah jenis amalan yang paling utama dan yang dipilih oleh Allah untuk dirinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, yang artinya puasa itu adalah untukku, hasaumu li wa ana ajzi bihi, ya. Puasa itu adalah untukku dan aku, akulah yang akan membalasnya. Sungguh dia telah meninggalkan syahwat, makan dan minum semata-mata karena Allah. Diriwayatkan dari Abu Daud Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidaklah seorang hamba berpuasa hari sehari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Subhanallah. Nanti riwayat mutafakun alaih Bukhari dan Muslim. Masa muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga adalah takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, ya, wayadkuru smallah fi ayyamin ma'lumatin, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ahli tafsir atau para mufassirin menafsirkannya dengan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Karena itu para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yaitu faqatharu fihinna min tahlilil wa takbiri wa tahmidi, maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, takbir, dan tahmid. Masa muslimin, Imam Bukhari rahimahullah menuturkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ya ke pagi pada 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir, lalu orang-orang pun mengikuti takbirnya. Dan Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari para fuqaha tabi'in bahwa pada hari-hari ini mengucapkan yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa ilaihi al-ham. Yang artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada ilah atau sembahan yang hak selain Allah. Dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah. Masa muslimin dianjurkan untuk mengeraskan suara di dalam bertakbir ketika berada di public places ya, tempat-tempat umum ya, di jalan-jalan, di rumah, di masjid ya, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Tidak diperbolehkan mengumandangkan takbir ya. Kita di itu dengan berkumpul pada satu majelis dan mengucapkannya dengan satu suara. Hal ini tidak pernah ya dilakukan oleh para ulama salaf yang menurut sunnah adalah masing-masing orang ya bertakbir sendiri. Nah ini tebel-tebel ini ya. Jadi kalau kita ya ada yang memimpin ya, kemudian setelah imam yang memimpin takbir itu bertakbir, kemudian jamaahnya mengikutinya ya. Kemudian yang keempat, tobat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa ya, sehingga akan mendapatkan ampunan dan rahmat. Maksiat adalah penyebab terjauhkannya dan terusirnya hamba dari Allah, dan ketaatan adalah penyebab dekat dan cinta kasih Allah kepadanya. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yughoru wa ghairatillahi ayyatil mar'u ma harramallahu alayya. Sungguhnya Allah itu cemburu. Kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan yang berikutnya, banyak beramal soleh ya, berupa ibadah sunnah seperti ya sholat-sholat sunnah, sedekah, jihad, membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkannya ya, amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya. Sebab amalan-amalan tersebut pada hari itu dapat ya pahala yang berlipat ganda. Bahkan amalan ibadah yang tidak utama bila dilakukan pada hari-hari ya lain selain pada hari 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Kemudian yang keenam, disyariatkan pada hari itu takbir mutlak, yaitu pada saat ya, pada setiap saat siang maupun malam sampai sholat id. Dan diriwayatkan pada pula takbir muqayyad, yaitu yang dilakukan setiap selesai sholat fardu. Ya, kemarin kita melaksanakan itu ya, tapi sekarang sudah habis waktu pasreknya ya, tanggal 10, 11, 12 sampai 13 ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, takbir-takbir tadi itu ya, selain jamaah haji yang dimulai sejak fajar hari Arafah, dan bagi jamaah haji dimulai sejak zuhur ya, hari raya kurban, terus berlangsung hingga sholat asar pada hari tasrek. Masa muslimin, keutamaan berikutnya yang ketujuh, berkorban pada hari raya kurban dan hari-hari tasrek. Kalau sekarang sudah tidak bisa lagi ya korban, karena sudah tanggal 16 Zulhijjah. Kemudian dilarang mencabut atau memotong rambut atau kuku bagi orang yang hendak berkorban ya. Kemudian yang berikutnya, melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Yang 10, selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, hendaknya setiap muslim dan muslimah mengisi hari-hari ini dengan melakukan ketaatan, zikir dan syukur kepada Allah, melaksanakan segala kewajiban, menjauhi segala larangan, memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha memperoleh kemurahan Allah agar mendapat ridho-Nya. Demikian Mas Fadil, prolognya untuk tema kita pada pagi hari ini. Kembali kepada Mas Fadil.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah yang sudah disampaikan terkait tema kita pada pagi hari ini, mengambil hikmah dan keutamaan bulan Zulhijjah. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami buka dua jalur telepon setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami.
4: Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim. Siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita sudah dengarkan bersama tadi ya tausiah yang sudah disampaikan narasumber kita, Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosin MPD. Kami buka dua jalur telepon 7365667434945 7434 95, serta di jalur WhatsApp 0811554496 untuk pesan singkat. Baik Pak Ustadz, kita coba sapa pendengar kita ya. Sudah menunggu di jalur telepon. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum Mas Fadel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud, apa kabar Pak?
5: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Tidak,
5: aku mau nanya ini Pak Ustadz tentang, kalau kita baca sejarah berkorban ini adalah awalnya dari Nabi Adam alaihissalam ini, antara anak Adam itu Habib dan Kabil ya. Setelah itu di awal melahirkan kembar, kan terjadilah pernikahan silang ya. Habib itu kembarnya lah Mahuda, dengan Kabil Iklima. Ya silang Habib kawin dengan Iklima, Kabil dengan Mahuda. Karena Lahuda kurang cantik, kan ini kan lu enggak protes dengan abahnya Nabi Adam kan enggak mau ya. Akhirnya Nabi Adam menyerahkan pada Allah perlu berkorban ya. Karena itu Habib memberikan korbannya seekor tiba domba, tapi Habib ini hanya sayur-sayuran Pak Ustaz kan. Itu dalam kita baca sejarah itu korban dan diterima ini mana seekor domba ini Pak Ustaz. Yang dari pertanyaan aku, Pak Ustaz, namanya kayak negara agraris juga ini, Pak Ustaz ya. Kalau lagi panen raya ini, kan pada petani itu membuat syukuran itu bukanlah menyembeli seekor domba, sapi, kerbau, tapi hanya membuat sesajen dari hasil panennya itu kayak beras, sayur-sayuran. Apa yang begini juga Allah menerima ya, Pak Ustaz? Bang, persembahan dari kami juga itu kalau itu nggak diterima karena hanya sayur-sayuran dengan ini kan yang diterima itu adalah berbentuk hewan. Mohon penjelasan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano yang ada di M-Side di belakang Pak ya Pak Daud ya maksud kami ya di belakang Pak Daud. Selamat pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya silakan Pak Ahmad Irwan ya.
6: Assalamualaikum Pak Kiai.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Irwan monggo Bapak.
6: Saya luar tema lah mereka di sini. Saya bertanya tentang masalah misalnya ayat Al-Qur'an ulat kecubit hari jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sedangkan di mata manusia kan kerusakan itu masalah alam itu kan. Perusakan ya. Nah sekarang begini Pak, perusak-perusak di muka bumi contoh halnya sampai seperti korupsi judi itu tergolong juga dengan ayat tadi Pak, perusak di muka bumi kan jelas perusak alam akhirnya bagi bahkan manusia banyak yang korban atau banyak kesengsaraan harus merusak alam kemudian korupsi juga sama itu merugikan bangsa dan negara tergolong juga perusak di muka bumi mendengar dari Pak Kiai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dua penelpon pertama kita Pak Ustadz ya. Tadi ya. Pak Daud tadi ini terkait secara berkorban, kemudian juga mengenai panen yang membuat syukuran. Katanya tadi ini bisa ditanggapi dulu Pak Ustaz.
3: Iya, terima kasih ya. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Daud ya.
0: Iya.
3: Sejarah korban itu berawal dari zaman datuk moyang kita yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam itu dengan Siti Hawa itu kalau melahirkan Siti Hawa itu dua ya, kembar maksudnya itu laki ya, perempuan laki perempuan. Jadi kalau karena masih awal manusia pertama maka kawinnya itu silang, nikahnya itu silang. Nah seperti tadi ya, anaknya Nabi Adam ya Qabil, Habil, kemudian ya Iblima ya dan lain sebagainya itu yang ada yang kulitnya hitam ada yang kulitnya putih ya. Nah itu kan terjadi protes maka terjadilah pembunuhan ya Qabil dan Habil, pembunuhan itu jadi sejarah umat manusia kita itu memang sejarah memang terjadi pembunuhan sampai sekarang ini ya. Nah ya itu sejarahnya korban ya dulu tidak seperti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kalau syariat Nabi Ibrahim alaihissalam itu korbannya adalah hewan ternak ya. Ya jadi kita itu mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah ceritanya ya itu sejarahnya korban ya dari Nabi Adam sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah yang pertama ujian ketaatan bagi Nabi Ibrahim di mana di usia senja Nabi Ibrahim mendapatkan perintah langsung dari Allah melalui mimpi untuk menyembelih putra satu-satunya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua keikhlasan Nabi Ismail ya. Sebagai anak yang soleh, Nabi Ismail menerima perintah tersebut dengan ikhlas dan meminta sang ayah untuk melaksanakannya. Yang ketiga, diganti oleh Allah ya, saat Nabi Ibrahim bersedia dan hendak menyembelih putranya, Allah SWT melihat ketulusan yang luar biasa. Allah lalu mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba atau kibas. Peristiwa inilah yang menjadi landasan disyariatkannya ibadah kurban dalam Islam yang diperingati dan dilaksanakan setelah hari raya Idul Adha, ya, 10 Dzulhijjah dan hari-hari Tasyrik. Ibadah ini merupakan simbol ketaatan, pengorbanan dan keikhlasan manusia di dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Ya kalau dulu jangannya Nabi Adam kan bukan hewan, tapi saluran dan sebagainya tadi ya. Nah, kemudian terkait dengan
0: apa yang tanya
3: oleh Pak Daud ya,
0: ya mengenai panen membuat syukuran,
3: khususnya di kampung halaman kami di Pulau Jawa sana, Barat sana, di Jawa Timur, itu bentuk syukur ya, karena sebagaimana kita ketahui kalau kita berangkat dari sejarahnya ya, itu bangsa Jawa khususnya itu punya peradaban yang sangat tinggi, di mana kalau digambarkan ya, itu ada dulu yang kita kenal dengan Noyorono Semar ya, kemudian juga yang dari Islam ya, itu ketika menyebarkan agama Islam ya, itu melalui akulturasi ya. Kalau diceritakan bahwa surga di dalam ada telaga, ada air ya, di Jawa itu sudah banyak betul telaga, air mancur, segala macam yang ada di surga itu sudah ada di Jawa ya. Dan orang Jawa itu memiliki peradaban kebudayaan yang tinggi ya, terbukti ya, kita melihat ya, sampai saat ini salah satu The Seven Wonderful atau ada di Pulau Jawa itu Candi Borobudur ya, yang luar biasa,
0: yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia ya.
3: Artinya apa? Untuk bisa memaklukkan ya, menyebarkan agama Islam diperlukan trik strategi khusus ya, di mana pada saat itu orang Jawa kan beragama Hindu dan Buddha ya. Nah di situ ya Syekh Subakir ya, itu yang apa, penyebar Islam di Karang Jawa sana, itu menggunakan, diteruskan oleh Wali Songo dengan menggunakan ya cara-cara mereka, tetapi diislamisasi seperti itu, caranya akulturasi ya. Jadi Pak Daud dan para penonton sekalian ya, salah satu bentuk
0: syukur ya daripada masyarakat Jawa yang sampai saat ini masih dilestarikan, yaitu bersyukur kepada Allah SWT.
3: Kalau bumi kan disajikan kepada dangan-dangan, kepada diletakkan di bawah pohon, dan sekarang kan tidak, sekarang itu di arah kemudian diberikan kepada masyarakat khalayak ramai. Sama selamatan itu dulu kan makanannya itu dibawa ke pematang atau ke sawah, kemudian ditinggalkan, dan kan itu kan apa itu tidak pada tempatnya karena tidak dimakan oleh manusia. Tapi kalau sekarang kan dibacakan doa kemudian dimakan. Nah itulah diislamisasi namanya Pak. Itulah salah satu perbedaan penyebaran agama Islam di tanah Jawa berbeda dengan di wilayah lain ya. Melalui peperangan di Jawa kita menggunakan perang juga, tapi perang pemikiran ya. Itu kemudian
0: Pak Ahmad Irwan di Bandung
8: ya, iya, mengenai Rio, kerusakan di muka bumi.
3: Iya, pertanyaan ya. Kita ingat bahwa ya, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini ya. Itu perintah Allah SWT. Tetapi ya kita manusia ya sadar ya merusak alam ya. dengan berbagai macam cara. Akibatnya apa? Akibatnya ya terjadi bencana di mana-mana. Ya. Karena apa? Alam diciptakan itu untuk kemaslahatan ya manusia. Tetapi faktanya keserakahan nafsu manusia membuat orang atau manusia menjadi perusahaan. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang secara tegas melarang manusia merusak lingkungan alam. Ya, perbuatan merusak alam dan lingkungan ya, meliputi penebangan liar ya, kemudian eksploitasi alam ya, itu dikategorikan sebagai merusak alam ya, dan dosanya sangat besar dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56 itu berbunyi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufau wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, yang artinya dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, sungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian juga di dalam surah Ar-Rum ayat 41 ya, surah Al-Baqarah ayat 25 dan sebagainya ya, hikmah utamanya adalah ayat-ayat ini mengajarkan bahwa manusia diciptakan Allah sebagai khalifah, pemimpin, pengelola di bumi ya, maka segala eksploitasi alam yang berlebihan yang pada akhirnya memicu bencana alam seperti yang terjadi di Sumatera Utara, di Padang dan di Aceh ya, menimbulkan banjir dan tanah longsor akibat keserakahan ya, itu dilarang fasih dalam Islam ya. Jadi terkait dengan itu nanti ujungnya ke korupsi tadi Pak Ahmad Irwan di Bandung ya, seperti yang terjadi eksploitasi hutan di Sumatera Barat, kemudian Aceh dan juga di Sumatera Utara. Itu kan penggundulan hutan, akan ada pengusahanya. Nah itulah pengusahanya yang nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban Allah SWT atas apa yang telah dilakukan di dunia. Tidak ada ya, satu makhluk pun yang namanya manusia tidak mendapatkan pengadilan yang seadil oleh Allah SWT. Demikian ya untuk
8: ya. Satu Pak Ustadz, di jalur WhatsApp yang sudah bergabung ada Pak Haji Alwi di Makassar ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini sepertinya pertanyaannya di luar tema ya Pak Ustadz. Ini dia mau bertanya, kenapa kita harus mandi junub kalau sudah berhubungan dengan suami istri katanya, karena padahal itu yang keluar adalah air yang suci. Ini dari Pak Alwi di Makassar Pak Ustadz, bisa ditanggapi Pak Ustadz?
3: Ya. Jadi masuk muslimin ya, kenapa kita mesti mandi junub ya? Kalau sudah melakukan hubungan suami istri ya, karena agama kita ini mengharuskannya seperti itu. Kalau hadas kecil kan berwudu,
8: ya.
3: Kalau hadas besar, maka kita mandinya junub ya. Masalah muslimin adalah agama kita ini luar biasa ya, termasuk ya, seseorang yang harus mandi junub atau mandi wajib untuk mensucikan diri dari hadas besar. Kalau nanti itu walaupun hadas salah sendiri berwudu hadas kecil, kalau hadas besar nanti itu husla irafil hadasil akbari alhamdulillah ta'ala ya, itu hadas besar. Jadi seorang harus mandi junub atau mandi wajib untuk mensucikan diri dari hadas besar agar ibadahnya sah. Penyebab utamanya adalah keluarnya spermatozoa atau hermani dan bersetubuh atau berhubungan intim dengan istri atau suaminya, baik mengeluarkan air mani ataupun tidak. Ya, di dalam Islam mandi junub itu berlaku untuk pria dan wanita. Ya, pertama keluarnya air mani terjadi akibat mimpi basah. Ini bagi yang belum menikah. Ya, terangsang atau masturbasi. Yang kedua bertubuh dengan suami istri, ya, berhubungan intim. Masuknya kepala penis ke dalam vagina walau tidak keluar air mani. Khusus untuk wanita, ya, setelah selesai haid atau menstruasi wajib mandi setelah darah haid berhenti total. Kedua, nifas. Setelah, ya, darah yang keluar, ya, setelah melahirkan. Ketiga adalah wiladah, melahirkan. Proses melahirkan bayi baik normal maupun melalui operasi sesar maka wajib mandi. Nah, masalah sini itu, ya, pertanyaan yang melalui dia, ya, kenapa kita mesti wajib mandi? Mandi wajib, ya, karena atasnya atas besar, ya. Seperti itu, ya, Mas Fadil.
8: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan demikian untuk Pak Alwi yang ada di Makassar yang sudah bertanya melalui jalur WhatsApp.

0: cermati dan kita amalkan. Jadi, bulan Dzulhijjah itu sebagai salah satu bulan yang dimuliakan di dalam agama Islam, karena bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan haram, di mana keistimewaan utamanya terletak pada 10 hari pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amalan soleh yang dikerjakan pada periode ini. Bahkan pahalanya lebih besar dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Jadi masuk sini, iya, amalan dan hikmah. 10 hari pertama terbaik. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada hari untuk beramal soleh yang paling dicintai Allah melebihi 10 hari pertama Dzulhijjah. Umat Islam, kita semua dianjurkan untuk memperbanyak zikir, sedekah, ya, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Yang dua, hari tarwiyah. 8 Dzulhijjah, hari di mana jemaah haji bersiap menuju Mina. Bagi yang tidak berhaji disunahkan untuk berpuasa tarwiyah, ada puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Kemudian hari Arafah, 9 Dzulhijjah, puncak ibadah haji di mana jamaah melakukan wukuf, karena al-haji, al-wukuf, ya, haji kebutuhan adalah wukuf. Nah, bagi yang tidak berhaji, kita puasa Arafah itu sangat dianjurkan karena memiliki keutamaan yang dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian hari raya Idul Adha, 10 Dzulhijjah, disebut di dalam Yaumun Nahr, hari penyembelihan, yang menjadi momen untuk melaksanakan ibadah kurban mengikuti sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Masuk ke sini para pendengar mutiara pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mengamalkan apa yang telah panjenengan pian berataan dengar melalui RRI, melalui masjid-masjid, melalui musola-musola, melalui pengajian-pengajian pun yang ada di sekitar kita, yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membangun di bidang spiritual atau di bidang keagamaan. Karena apa? Tujuan manusia diciptakan oleh Allah pemuka bumi ini tidak lain sebagai khalifah adalah untuk mengabdi, beribadah kepada Allah SWT. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Masuk muslimin, termasuk di dalamnya adalah ibadah haji, umroh, kemudian ibadah kurban. Yang tidak berkurban, ya, menyembelih hewan di kemarin, ya, maka tahun depan diusahakan. Bagi yang dititipir jika Allah cukup, mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua, membuka cakrawala kita, pandangan kita untuk mengamalkan syariat agama kita. Mari kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun depan, ya, kita bisa melaksanakan ibadah penyembelihan hewan kurban. Yang bagi yang sudah pergi haji, yang belum pergi haji, mudah-mudahan dapat rezeki dari Allah yang halalan thayyiban sehingga bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Alhamdulillah walakulin kulina binasulah lahu nabi usultah rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa duriyati wa bihi sayyidu lillahi lahul fatiha. Alhamdulillah,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, gue cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
7: Mas, jangan buang di situ, Mas.
6: Ya, gak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
7: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
6: Loh, kok bisa gitu, Pak?
7: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
8: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan resiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.

Ya, pendengar, demikian tadi relay program Mutiara Pagi dari RRI Pro 1 Samarinda. Semoga pesan dan hikmah yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi dalam menjalani aktivitas hari ini.

luar ruangan. Bagi pengendara roda 2 maupun roda 4, pastikan kendaraan dalam kondisi baik dan kurangi kecepatan saat melintasi ruas jalan yang licin akibat hujan. Sementara itu, masyarakat juga diharapkan tetap memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan perjalanan. Meski hujan turun pada pagi hari ini, aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah masih terlihat berjalan seperti biasa. Semoga cuaca yang terjadi dapat membawa manfaat dan tidak menghambat aktivitas yang akan dijalani sepanjang hari ini.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
2: Mas, jangan buang di situ, Mas.
1: Ya, gak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
2: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
1: Loh, kok bisa gitu, Pak?
2: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
3: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.

Anda masih bersama kami di RRI Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Pendengar, untuk mengawali informasi di pagi hari ini dalam program Sendawar pagi ini, kita beralih ke cabang dunia olahraga. Pendengar, cabang olahraga kabadi Kabupaten Kutai Barat optimis mampu meningkatkan prestasi pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Timur tahun 2026 di Kabupaten Paser.

Ya, pendengar, optimisme tersebut muncul setelah tim Kaba di Kutai Barat berhasil meraih medali perak pada babak kualifikasi por prof yang menjadi modal penting dalam menghadapi ajang utama mendatang. Pengurus dan pelatih menilai capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif cabang olahraga kabadi di Kutai Barat. Selain itu, hasil pada babak kualifikasi menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan sekaligus meningkatkan kualitas atlet menuju porprov. Saat ini berbagai persiapan terus dilakukan, mulai dari peningkatan fisik, teknik permainan, hingga penyatuan mental bertanding para atlet. Langkah tersebut dilakukan agar atlet mampu tampil lebih maksimal saat menghadapi persaingan dengan daerah lain di Kalimantan Timur. Dengar, perkembangan olahraga di Kutai Barat sendiri terus menunjukkan tren positif. Sejumlah cabang olahraga mulai memasang target tinggi dan optimis meraih prestasi pada porprov mendatang.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
3: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
2: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.

Anda masih bersama kami ya, pendengar, masih dalam dunia olahraga, pendengar peningkatan prestasi olahraga daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding, tetapi juga melalui proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu berbagai cabang olahraga di Kutai Barat saat ini terus memperkuat program latihan sebagai persiapan menghadapi Porprov Kalimantan Timur 2026. Dukungan dari KONI Kutai Barat melalui program pemusatan latihan atau training center juga mulai dipersiapkan bagi atlet yang telah lolos babak kualifikasi. Semangat yang ditujukan para atlet menjadi modal penting dalam upaya peningkatan prestasi olahraga daerah. Tidak sedikit atlet Kutai Barat yang kini mampu bersaing hingga tingkat provinsi, bahkan nasional melalui pembinaan yang terus berjalan. Melalui kerjasama antara atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga, serta dukungan pemerintah, Kutai Barat diharapkan mampu meraih hasil yang lebih baik pada ajang Porprov mendatang. Pendengar, ikuti terus berbagai informasi olahraga daerah dalam program Sendawar pagi ini bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan baca berita selengkapnya melalui rri.co.id.

Mendengar berbagai aktivitas masyarakat di pagi hari ini terus berlangsung, bagi Anda yang sedang dalam perjalanan bersiap bekerja maupun menjalankan aktivitas lainnya, semoga semuanya berjalan lancar dan aman. Dan sesaat lagi pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghantarkan Anda untuk mengikuti berita pagi RRI Pro 1 Samarinda. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi, edisi Selasa 2 Juni 2026.
2: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu.
3: Nah, justru kita itu sebagai generasi penerus bangsa harus bisa memaknai apa itu hari lahir Pancasila.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, M. Padel.

0: Pemerintah menegaskan pembangunan ekonomi nasional harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin upacara peringatan hari lahir Hari Lahir Pancasila di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan ekonomi Indonesia harus memberi manfaat langsung kepada rakyat dan tidak lagi hanya menguntungkan segelintir pihak. Prabowo menyampaikan hal itu saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Senin kemarin. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang mendorong transformasi ekonomi nasional agar pengelolaan kekayaan alam lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Salah satunya, melalui kebijakan hilirisasi industri, penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor, serta ekspor sumber daya alam melalui satu pintu.
2: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat.
1: Selain itu, Prabowo menegaskan kekayaan alam Indonesia merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk generasi saat ini maupun masa depan. Kepala negara menyebut arah pembangunan ekonomi nasional akan tetap mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. RRI Samarinda, Saladeva, melaporkan.
0: Tidak hanya di Jakarta, peringatan hari kelahiran Pancasila di Balikpapan juga digelar pemerintah kota bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan upacara dan pembagian bendera gratis kepada pengendara di jalan. Berikut laporannya.
3: Peringatan Hari Lahir Pancasila digelar upacara di halaman Balai Kota Balikpapan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud. Ia menegaskan peran Pancasila sebagai benteng ideologi dan fondasi perdamaian dunia. Dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibacakannya, Wali Kota Rahmat Mas'ud menyatakan Pancasila adalah bintang penuntun yang tangguh di tengah ketidakpastian global. Meski diwarnai ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh dan menjadi contoh nyata bagaimana keberagaman ratusan etnik dapat disatukan.
4: Menjadi tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian serta mempersatukan keberagaman NKRI yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik.
3: Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Momentum ini juga dijadikan refleksi bersama oleh unsur TNI dan Polri untuk menjaga konduktivitas dan keamanan di Kota Balikpapan. Komandan Lanut Domer Balikpapan, Kolonel Kisworo, didampingi Dandim 0905 Balikpapan, Kapolresta Balikpapan, serta Komandan TNI Angkatan Laut Balikpapan, mengatakan momentum ini harus dijadikan refleksi dari ikrar bersama. Tujuannya, mempertahankan Pancasila sebagai benteng ideologi bangsa dari segala bentuk ancaman yang ingin merongrong keutuhan negara.
5: Tentunya kita TNI Polri dan kepolisian selalu menjaga ketertiban, kondisitas hingga siapkan Balikpapan selalu keras. Sesuai dengan tema pelaksanaan hari lahirnya Pancasila tahun ini, yaitu sebagai pemersatu bangsa dan fondasi dalam perdamaian dunia, sehingga diharapkan generasi muda.
3: Dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota Balikpapan digelar kegiatan aksi simpatik pembagian ribuan bendera merah putih kepada pengendara yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman. Aksi yang dipimpin oleh Wali Kota bersama jajaran Forkopimda ini menjadi simbol pemantik semangat nasionalisme dan pengingat untuk menjaga keutuhan NKRI. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud mengimbau generasi muda agar lebih bijak dalam bermedia sosial dan menjadikan ruang digital sebagai wadah untuk menyebarkan pesan positif serta persatuan, bukan untuk memecah belah. Kita simak kembali laporan Apriani Guntur.
6: Perannya sebagai ajang perubahan dan garda terdepan dalam menjaga bangsa.
4: Indonesia.
3: Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud dalam momentum peringatan hari lahir Pancasila. Beliau menginginkan anak muda agar lebih cerdas memilih konten di era teknologi yang pesat, serta mengaktualisasikan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Harapan senada juga disampaikan oleh perwakilan pelajar Kota Balikpapan Alif Satya Mardika. Pelajar SMA Negeri 5 Balikpapan ini menekankan pentingnya jiwa nasionalisme yang tinggi di tengah tantangan sikap acuh tak acuh terhadap hari bersejarah.
5: Kita ini sebagai pemuda ya mempunyai jiwa kesatuan yang tinggi, nasionalisme yang tinggi terhadap Pancasila. Jadi kan di zaman sekarang tuh rata-rata pemuda pada acuh tak acuh tuh terhadap pada hari lahir Pancasila. Nah, justru kita terutama kami yang ada di sini itu sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mendasari atau juga memaknai apa itu hari lahir Pancasila. Tidak hanya sebagai pelaksanaan upacara saja, tapi kita juga harus tahu isi-isinya untuk kedepannya itu sebagai apa. Generasi sekarang ini harus tetap maju, berpikir positif, kreatif, dan juga pantang menyerah dalam hal apapun. Karena di era sekarang tentunya kita para pemuda ya, kitalah pemimpin generasi bangsa pada tahun 2045 nanti.
3: Alif turut berpesan agar pemuda terus bekerja keras, karena tahun 2045 akan menjadi momen emas kesiapan pemuda memimpin bangsa. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Sementara itu, pesan yang sama juga disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur. Serbuan media sosial dinilai mulai mengikis karakter generasi muda, sehingga sekolah didorong memperkuat pembiasaan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita simak laporannya.
6: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin, menilai tantangan dunia pendidikan ke depan adalah penguatan karakter generasi muda di tengah masifnya pengaruh media sosial dan digital. Hal itu disampaikannya usai peringatan hari lahir Pancasila yang dipusatkan di kantor Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin 1 Juni 2026. Pada RRI, Armin mengatakan derasnya arus informasi melalui media sosial mulai mempengaruhi perilaku dan nilai budaya generasi muda. Karenanya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur berupaya memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan. Menurut Armin, penguatan nilai Pancasila harus dilakukan dengan membalikan pendidikan pada cita-cita luhur para pendiri bangsa melalui pembentukan karakter sejak dini. Armin menilai tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pembelajaran akademik, tapi juga implementasi nilai-nilai kehidupan dalam proses belajar mengajar di sekolah.
7: Tantangan pendidikan ke depan adalah karakter bangsa. Ada kecenderungan degradasi karakter anak-anak kita karena serbuan dari media sosial yang begitu masif, ada nilai-nilai budaya mulai hilang. Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur ke depan akan memperkuat nilai-nilai Pancasila kembali sesuai dengan cita-cita luhur pendiri bangsa, seperti itu. Terima kasih. Tantangan pendidikan kita sekarang adalah bagaimana implementasi nilai-nilai dalam pembelajaran. Dan kita lihat bahwa apa yang terjadi di sekolah sekarang, serbuan dari media sosial, pembelajaran digitalisasi, itu tidak serta-merta bisa memperkuat karakter anak kita. Oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan di sekolah adalah bagaimana guru-guru kita membangun nilai-nilai itu dengan pembiasaan-pembiasaan kecil yang nantinya membangun karakter mereka, identitas mereka. Contoh bagaimana menghargai orang tua, menghargai guru, dan juga nilai-nilai lain seperti bagaimana menjaga lingkungan. Ini yang perlu dibangun, seperti itu.
6: Karena itu, menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Amin, ia pun menekankan pentingnya peran guru dalam membangun karakter peserta didik melalui pembiasaan positif di sekolah. Yang ia mencontohkan, pembentukan karakter dapat dimulai dari kebiasaan sederhana seperti menghormati orang tua, guru, serta menjaga lingkungan sekitar. Dan ia pun berharap penguatan pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila dapat menjadi fondasi dalam membentuk generasi muda Kalimantan Timur yang berintegritas dan berbudaya. RRI Rizky Multiata melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memanfaatkan gravitasi bumi sebagai sumber tenaga dalam sistem penyaluran air bersih dari dataran tinggi ke rumah-rumah warga. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Mahakam Ulu, Didik Subagia, menjelaskan sistem distribusi air bersih tersebut masih dalam tahap pengembangan karena baru mulai dioperasikan. Saat ini jaringan perpipaan dan instalasi pendukung terus disempurnakan sehingga belum seluruh rumah warga dapat teraliri air bersih secara optimal. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menargetkan Seluruh rumah di Ujoh Bilang, Longbagun, dan kawasan sekitar dapat menikmati layanan air bersih dari sistem tersebut. Pemerintah Kota Samarinda menilai keberadaan rumah singgah sangat membantu pasien yang menjalani pengobatan rutin, terutama bagi warga dari luar daerah. Kita simak laporan Nisor Kula.
8: Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mengapresiasi keberadaan rumah singgah kanker di Jalan Dr. Suwondo Samarinda yang membantu pasien menjalani pengobatan rutin di rumah sakit. Rumah singgah dinilai memiliki peran penting dalam meringankan beban masyarakat khususnya pasien kanker yang harus menjalani terapi berkala. Keberadaan rumah singgah disebut sangat membantu pasien dari luar daerah maupun warga Samarinda yang tinggal jauh dari pusat layanan kesehatan. Selain memudahkan akses menuju rumah sakit, rumah singgah juga membantu mengurangi beban biaya dan menjaga kondisi kesehatan pasien selama menjalani pengobatan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda Muhammad Arif Surahman saat dikonfirmasi RRI 1 Juni 2026. Menurut Arif, beberapa pasien bahkan harus menjalani terapi secara rutin hingga puluhan kali, sehingga membutuhkan tempat tinggal sementara yang dekat dengan rumah sakit. Dengan adanya rumah singgah, pasien tidak perlu melakukan perjalanan jauh setiap kali dalam kondisi sakit.
9: Kami dari pemerintah kota tentunya sangat bersyukur dengan adanya rumah singgah. Salah satu rumah singgah ini yang sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki masyarakat yang terkena penyakit kanker, kemudian harus bolak-balik ke rumah sakit umum untuk melakukan terapi. Dengan adanya rumah singgah ini, maka bisa memudahkan dan menghemat dari segi pembiayaan. Kami sempat juga memonitor di pelaksanaan di sini, jadi bukan hanya dari warga luar kota Samarinda, ada juga dari warga Samarinda yang berada mungkin wilayahnya jauh dari wilayah posisi rumah sakit umum ini, karena harus contohnya kalau ada berkaitan dengan terapi radiasi kan dalam 35 kali, kemudian Senin sampai Jumat harus melakukan terapi, tidak perlu bolak-balik jauh, karena yang dibawa kan orang sakit ya, kalau misalnya terlalu mobilitas tentunya sangat mengganggu, dan dengan adanya rumah singgah ini menjadi mudah aksesnya dari rumah singgah ini ke rumah sakit seperti itu.
8: Pemerintah Kota Samarinda juga terus mendukung keberadaan rumah singgah maupun lembaga kesejahteraan sosial lain yang membantu penanganan persoalan sosial di masyarakat. Dukungan berbagai pihak termasuk melalui program sedekah sampah dinilai menjadi bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membantu warga yang membutuhkan. Selain menjadi tempat tinggal sementara bagi pasien, rumah singgah juga dinilai menjadi ruang dukungan moral bagi keluarga yang sedang menghadapi ujian kesehatan. Pemerintah berharap keberadaan lembaga sosial seperti ini terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal di Kota Samarinda. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
0: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pertuni Kalimantan Timur, Rino Jafriansah, mengatakan kehadiran radio hingga saat ini tidak mengurangi kebutuhan informasi masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas tunanetra. Menurutnya, radio menjadi yang mudah diakses dan membantu tunanetra mendapatkan informasi secara cepat. Rino juga menyambut baik siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan RRI pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Rino berharap RRI terus menjadi media publik yang inklusif dan memberikan akses informasi bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Sebelum mengakhiri berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah menegaskan pembangunan ekonomi nasional harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud menghimbau generasi muda agar lebih bijak dalam bermedia sosial dan menjadikan ruang digital sebagai wadah untuk menyebarkan pesan positif serta persatuan, bukan untuk memecah belah. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Pro 1, kanal informasi dan

Pada tahun 1942, musisi legendaris musik keroncong Indonesia, Raden Kusbini, mengubah lagu Bagimu Negeri. Meski menghadapi beberapa kali polemik terkait hak cipta dan sempat membuat geger pemerintah militer Jepang saat pertama kali diperdengarkan, lagu Bagimu Negeri akhirnya ditetapkan sebagai lagu wajib nasional oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, pada tahun 1960.

0: Dairi, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
1: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.

0: loh loh kok bayar nyelonong bener itu kan lampu bohong
1: so ngapa lah so biasa kayak macam jo
0: nah ijo una lawan arus bahaya tau gak aduh inget dadah itu kan tikungan
1: so lah gak penting tai tertib
0: aduh mejo koi ulih nyetir kahe berarti ulih mengemudi kendaraan
1: maksudnya
0: iya karena nentek kendaraan di ala umum ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
2: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawan.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Pendengar, berdasarkan informasi perakiraan cuaca dari laman resmi BMKG, sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Barat pada hari ini berpotensi mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan pada beberapa waktu tertentu. Pendengar, beberapa wilayah yang diperkirakan berpotensi mengalami hujan di antaranya Kecamatan Barong Tongko, Tering, Bentian Besar, Siluk Ngurai, serta Penyinggahan dan wilayah sekitarnya. Sementara pada beberapa lokasi lain, kondisi cuaca diperkirakan didominasi berawan hingga berawan tebal. Karena itu, masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca dan menyiapkan perlengkapan seperti payung maupun jas hujan, terutama bagi pengendara roda 2. Bagi pengguna kendaraan bermotor, jangan lupa selalu menggunakan helm dengan benar, mengurangi kecepatan saat melintas jalan yang licin akibat hujan, serta menjaga jarak aman dengan kendaraan lain selama perjalanan. Ya, pendengar, kondisi cuaca yang kurang bersahabat tidak seharusnya mengurangi semangat dalam menjalani aktivitas. Yang terpenting adalah tetap menjaga kesehatan, memperhatikan keselamatan, dan mempersiapkan perjalanan dengan baik sebelum beraktivitas. Semoga aktivitas masyarakat di Kutai Barat hari ini berjalan lancar dan aman hingga sore nanti. Tetap bersama kami di RRI Sendawar di 103,3 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kancing baju sudah menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Namun, tahukah Anda, kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut terbuat dari cangkang kerang bergelombang, diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda, karena wanita biasa menggunakan baju sendiri. Maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan, sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Rusia diperintah Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya, untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju, yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
0: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

Program yang sama di Sendawar pagi ini, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis membawa hasil positif bagi penguatan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Prancis. Melalui peluncuran Forum Bisnis Tingkat Tinggi French-Indonesia High Level Business Council, tercapai 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 62,5 triliun rupiah. Kesepakatan tersebut mencakup sektor ketahanan energi, perdagangan hingga kerjasama pertahanan. Forum bisnis tersebut mempertemukan sejumlah pelaku usaha dan perusahaan besar dari Indonesia maupun Prancis sebagai bagian dari upaya memperkuat investasi dan perdagangan kedua negara. Pemerintah menilai meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap Indonesia menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mendorong investasi jangka panjang di berbagai

0: One, two, three, go. Up and down. Up and down.
1: Hai Nadia, lagi ngapain?
0: Lagi latihan nari nih. Biasa, untuk acara perpisahan nanti.
1: Oh, begitu. Kenapa gak kamu coba tarian tradisional Indonesia? Kita kan banyak juga tari-tarian tradisional dari berbagai daerah. Seperti tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Topeng Betawi, tari Pandet dari Bali, dan ada juga tari Campak dari Bangka Belitung. Nih kalau gak percaya, lihat videonya. Gak kalah keren kan?
0: Wow, ini bagus juga ya. Ternyata gak kalah keren tari-tarian tradisional Indonesia.
1: Iya dong, Indonesia memang terkenal akan budayanya yang beraneka ragam. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita lestarikan kembali tarian tradisional di Indonesia.

Rafflesia arnoldi menjadi salah satu tumbuhan paling unik dan menakjubkan di dunia. Merupakan tumbuhan berbunga terbesar yang ada, Rafflesia arnoldi dapat tumbuh hingga diameter lebih dari 1 meter. Bunga berwarna merah dengan bintik-bintik putih yang beratnya dapat mencapai 11 kg ini memberikan kesan serupa dengan bunga bangkai. Baunya yang sangat kuat dan menyengat menarik serangga penyerbuk, terutama lalat dan kumbang yang dapat membantu dalam penyerbukan tanaman. Tumbuhan ini ditemukan di hutan-hutan tropis Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan liar tertentu. Sayangnya, Rafflesia arnoldi termasuk dalam deretan tanaman yang terancam punah karena perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat alaminya.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar masih di informasi yang sama. Investasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Karena itu, kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan berbagai negara mitra diharapkan tidak hanya menghasilkan nilai investasi yang besar, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan pengembangan sektor industri. Mendengar melalui forum Friends Indonesia High Level Business Council, pemerintah Indonesia dan Prancis juga berkomitmen memperkuat kerjasama ekonomi yang lebih berkelanjutan di masa mendatang. Bahkan kedua negara menargetkan peningkatan penilaian perdagangan hingga beberapa kali lipat dalam beberapa tahun ke depan. Mendengar perkembangan kerjasama internasional tersebut menunjukkan bahwa Indonesia terus berupaya memperluas peluang investasi dan memperkuat posisi ekonomi nasional di tengah persaingan global yang semakin dinamis. Ikuti terus berbagai informasi nasional dan internasional dalam program Sendawar pagi ini bersama Radio Republik Indonesia Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Dengarkan melalui aplikasi RRI di digital di mana saja dan kapan saja. Dan Anda juga bisa mengunjungi laman resmi kami di rri.go.id.

0: Selamat pagi Tina, pagi-pagi kok melamun?
1: Enggak, takjub aja nih, pekarangan rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
0: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo tanam-tanam juga.
1: Yah, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
0: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, polybag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
1: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya, buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
0: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan.

Ya, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz pada pagi hari ini. Berbagai informasi lokal, nasional hingga perkembangan terkini akan terus kami hadirkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan sesaat lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengantarkan Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta yang akan menyajikan rangkuman informasi aktual dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami di RRI Sendawar di 103,3 MHz dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital serta informasi terkini melalui portal resmi rri.go.id.

0: RIS Nawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta Berita.
1: Mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
2: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pari, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
3: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
2: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal penghidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
2: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta